0: kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauz dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif, data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan Kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani.

Babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibiso

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi

0: lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di jalan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari
1: ini. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik pendengar, ya, untuk informasi kali ini dari pemerintah Kabupaten Kediri mendorong masyarakat merekam budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kebiasaan hidup aktif dan menjaga kebudayaan masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tahun 2026 di lapangan belakang Pemkab Kediri, Jumat 18 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kediri Hanin Imam Pramana yang diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Solikin mengatakan bahwa olahraga dipandang sebagai salah satu bentuk investasi penting bagi pembangunan bangsa. Aktivitas fisik diharapkan tidak berhenti pada kegiatan olahraga dalam momentum tertentu, tapi menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Peringatan HORNAS tahun ini mengangkat tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup aktif di berbagai lingkungan, baik keluarga, sekolah, tempat kerja, desa, dan kelurahan maupun ruang publik. Dorongan tersebut juga sejalan dengan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir meminta pemerintah daerah mengambil peran dalam menggerakkan masyarakat untuk membangun pola hidup aktif dan bugar. Di Kabupaten Kediri, upaya pembangunan budaya olahraga dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama dan melakukan fasilitas olahraga yang tersedia. Atau tersebut diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok. Bupati Kediri berharap kebiasaan berolahraga dapat memberikan dampak terhadap kebugaran sekaligus produktif masyarakat. Menurutnya, aktivitas olahraga perlu didorong untuk dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain upacara HORNAS, kegiatan tersebut dirangkai dengan pelepasan kontingen nasional Paralympic Committee Indonesia atau NPCI. Kabupaten Kediri akan mengikuti kejuaraan Paralympic Provinsi atau Perparprov NPCI Jawa Timur 2026. Bupati Kediri turut memberikan apresiasi pada atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut. Kontingen Kabupaten Kediri diharapkan menjaga sportivitas dan kekompakan selama bertanding sekaligus membawa nama baik daerah.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Baik, Pendengar, ya, untuk informasi selanjutnya dari Kota Kediri, Jawa Timur. Jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG di Kota Kediri, Jawa Timur, tambah menjadi 37 orang dan tersebar di 3 sekolah. Gangguan kesehatan tersebut pertama kali ditemukan pada Kamis 17 September 2020. Siang di SDN Kampung Dalam 3 hingga malam hari, jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan bertambah dan berasal dari SDN Kampung Dalam 3 serta SDN Kaliombo. Wali Kota Kediri Winanda Paramaswati mengatakan dari total 37 siswa tersebut, sebanyak 10 siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Gambiran. Sementara siswa lainnya menjalani rawat inap di RSUD Gambiran. Adapun siswa yang menjalani rawat inap, Finanda menambahkan masih membutuhkan pemantauan karena mengalami sejumlah gejala gangguan kesehatan termasuk muntah. Pihaknya menegaskan petugas kesehatan akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi para siswa membaik. Sebelumnya diberitakan 9 siswa SDN Kampung Dalam 3 mengalami mual hingga muntah-muntah setelah menyantap menu MBG yang disajikan di sekolah tersebut. Pihak sekolah kemudian membawa para siswa ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

0: kopinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya dari sekitar 100 orang mengikuti nonton bareng nobar pertandingan Persik Kediri melawan Arema di Warung Bader, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Pertandingan diberakhir imbang 1-1, mendapat pengamanan 5 personel Polsek Mojoroto, Polsek Kediri Kota untuk mengatasi gangguan keamanan selama supporter menyaksikan laga. Pengamanan dilakukan oleh Bamtim Kamtimas Kelurahan Mojoroto Ibtu Andri Chatmiko bersama 4 personel yang telah ditugaskan, yakni Ibtu Slamet Ibnu, Ibtu Soleh, Ibda Indra Asmara, dan Aibda Tony Setiawan. Petugas berada di lokasi untuk memantau aktivitas penonton yang berkumpul menyaksikan pertandingan dua klub Jawa Timur tersebut. Kegiatan nobar menjadi perhatian karena menghadirkan sekitar 100 penonton dalam satu lokasi. Polisi melakukan pengamanan sekaligus menyampaikan pesan kepada peserta agar menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Kapolsek Mojoroto Kompol Harudi Purwanto SH mengatakan personel ditempatkan di lokasi untuk memastikan kegiatan masyarakat tetap terpantau sekaligus membangun komunikasi dengan penyelenggara maupun penonton. Pertandingan Persik melawan Arema menjadi pusat perhatian peserta nobar hingga laga berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Selama pertandingan berlangsung, peserta melakukan pemantauan di sekitar tempat nobar, malah lebih diarahkan pada langkah pencegahan dengan menjaga komunikasi bersama masyarakat. Menurut Rudi, pemberian polisi pada kegiatan yang menghadirkan banyak orang diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan sejak awal. Kegiatan nobar juga menjadi ruang berkumpul bagi pendukung sepak bola di Kota Kediri yang tidak menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Pertemuan Persik dan Arema memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Jawa Timur. Karena itu kepolisian melakukan pemantauan langsung pada lokasi nobar yang menghimpun puluhan hingga sekitar ratusan penonton. Laga berakhir tanpa pemenang setelah dua tim berbagi skor 1-1. Setelah pertandingan selesai, perhatian petugas diarahkan kepada puluhan penonton dan aktivitas sekitar lokasi agar tidak berkembang menjadi gangguan bagi masyarakat lainnya.

0: berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Baik, benar ya, di beranda Stasita kali ini ya, kita akan bahas terkait lagi fokus hilirisasi dan reformasi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlilah Dahlia menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan pilar kunci dalam mewujudkan Stasita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai kemandirian energi dan memperkuat kedaulatan bangsa. Bahlil menjelaskan dari 4 prioritas utama Stasita, 2 diantaranya menjadi tugas Kementerian SDM, yaitu kemandirian energi dan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi merupakan instrumen fundamental untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja berkualitas serta mendorong keadilan sosial. Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel sebagai bukti nyata dampak positif bisa kini terhadap kedaulatan ekonomi dari hanya sekitar US$3.3 miliar. Ekspor nikel pada 2017 hingga 2018 hilirisasi berhasil melipat gandakan menjadi hampir $40 miliar. Pada 2024, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan yang tidak hanya menguntungkan pendapatan negara, tapi juga mengurangi defisit perdagangan. Bali secara tegas menyoroti kondisi kemandirian energi di Indonesia, khususnya di sektor minyak. Ia menguapkan prihatinan terhadap menurunnya drastis ifting minyak nasional dari 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada tahun 1996 hingga 1997 menjadi hanya sekitar 580 ribu barel per tahun 2024. Sebagai langkah nyata untuk memperkuat kedaulatan energi, Kementerian SDM jelas Bahlil akan mengevaluasi dan mencabut izin kontraktor kontrak kerjasama KKKS yang tidak produktif, termasuk bagi perusahaan besar yang telah lama memegang konsesi tanpa ada kemajuan signifikan dalam produksi. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan gas alam domestik secara optimal, termasuk konversi liquid feed petroleum gas LPG dan dimethylam ET DME dari batubara dan pembangunan jaringan gas jargas untuk mengurangi ketergantungan impor. Beliau menekankan kolaborasi dan semangat kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini, ia menyerukan kedua pihak untuk bergandengan tangan demi masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Energi adalah semangat, energi adalah kesediaan untuk bersama, energi adalah kepercayaan, energi adalah api dalam dada yang tidak boleh padam.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: literasi serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, menurut ya kita lanjut lagi terkait hilirisasi energi. Indonesia sedang masuk fase paling menentukan dalam sejarah ekonominya. Ambisius keluar dari jebakan negara berdampak menengah dan menjadi negara maju sebelum tahun 2045 tidak lagi ditebang oleh pola lama. Pada saat yang sama, arsitektur ekonomi global yang sedang berubah secara fundamental, transisi energi tidak lagi sekedar isu lingkungan, ia telah menjadi fondasi baru pertumbuhan industri, arah investasi, dan bahkan geopolitik ekonomi. Pertanyaan yang kini semakin mendesak adalah apakah Indonesia akan menjadi produsen dalam ekonomi energi bersih atau hanya menjadi pasar konsumennya. Selama beberapa dekade pelaku pembangunan kita terlalu sering mengulang cerita yang sama. Kita kaya sumber daya tapi miskin nilai tambahnya. Kita mengekspor bahan mentah lalu mengimpor kembali produk jadi dengan harga lebih tinggi. Pola ini mulai dikoreksi melalui hilirisasi mineral terutama nikel, yang mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan rantai pasokan baterai. Namun, tantangan berikutnya jauh lebih besar dari strategi energi. Energi terbarukan harus menjadi babak baru industrialisasi Indonesia. Secara bioenergi tersebar luas di berbagai daerah, angka-angka ini bukan sekedar statistik teknis, ia adalah modal ekonomi masa depan. Namun, potensi yang tidak terjamahkan menjadi kapasitas industri hanya akan menjadi angka di atas kertas. Selama ini pengembangan energi terbarukan kerap dipersempit menjadi proyek pembangkit listrik. Diskusinya berhenti pada kapasitas terpasang, bauran energi, dan tarif per kilowatt jam. Pendekatan ini terlalu terkonaktis dan kurang visioner. Energi terbarukan seharusnya diposisikan sebagai platform industri, bukan sekedar sumber listrik alternatif. Di negara-negara yang berhasil membangun ekonomi hijau, energi terbarukan bukan hanya menghasilkan listrik, tapi melahirkan manufaktur baru, rantai pasokan baru, dan pasar tenaga kerja baru. Tanpa hilirisasi yang jelas, pembangkit surya atau angin berisiko menjadi bentuk ketergantungan baru. Panel surya, inverter, turbin, sistem kembali, hingga baterai bisa seluruhnya berasal dari luar negeri. Indonesia hanya menjadi lokasi instalasi, nilai tambah manufaktur, riset, desain, dan penguasaan teknologi, tapi dinikmati negara lain. Jika pola ini berlanjut, transisi energi justru memperdalam ketergantungan teknologi. Karena itu, hilirisasi energi terbarukan harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai domestik dari hulu hingga hilir. Manufaktur komponen utama, penguatan industri, rekayasa dan integrasi sistem, pengembangan jaringan listrik cerdas, hingga penciptaan produk turunan berbasis listrik hijau harus menjadi satu kesatuan strategis. Energi terbarukan tidak boleh berdiri sendiri, ia harus terhubung dengan kawasan industri, pusat data, manufaktur kendaraan listrik, hingga industri kimia dan material maju. Nama silama yang menyebut energi terbarukan mahal dan pembangunan industri tidak lagi sepenuhnya relevan. Dalam ekonomi global, saat ini banyak perusahaan multinasional telah menetapkan komitmen penggunaan energi terbarukan dan target net zero emission dalam operasi mereka. Komitmen ini bukan sekedar retorika, ia menentukan keputusan investasi secara nyata. Sektor data center contohnya paling konkret, gelombang investasi pusat dan di Indonesia meningkat pesat seiring pertumbuhan ekonomi digital. Namun perusahaan teknologi global, masyarakat, pasokan energi rendah karbon yang kredibel dan terverifikasi data. Data entry hiperscal dapat konsumsi listrik ratusan megawatt tanpa akses energi hijau yang memadai sebuah lokasi dapat kehilangan daya tarik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Baik, mari kita lanjut lagi di hilirasi energi. Di berbagai forum industri, ketersediaan listrik berbasis energi terbarukan telah menjadi variasi utama dalam evaluasi investasi. Jumlah pengembangan kawasan industri bahkan memasarkan akses energi hijau sebagai keunggulan kompetitif. Pesannya jelas, energi terbarukan bukan beban, ialah adalah tiket masuk ke investasi digital bernilai miliaran dolar. Persaingan kawasan juga semakin ketat, negara-negara Asia Tenggara berlomba-lomba menjadikan skema listrik hijau, sertifikat energi terbarukan, dan interkoneksi regional untuk menarik investasi teknologi jika Indonesia lengah, pulang itu bisa berpindah. Dalam konteks ini, energi terbarukan bukan sekedar kewajiban iklim, melainkan instrumen daya saing energi bersih telah menjadi faktor produk strategis, terkait dengan tenaga kerja, logistik, dan kepastian regulasi. Hilirisasi energi terbarukan juga memiliki dimensi geopolitik. Ketika rantai pasokan global terguncang akibat konflik dan ketegangan perdagangan, kemampuan produksi komponen strategis dalam negeri menjadi aset keamanan ekonomi. Penguatan industri modul surya, inverter sistem penyimpanan energi, dan perangkat jaringan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi soal ketahanan nasional. Indonesia harus menghindari jebakan baru transisi energi yang justru menciptakan ketergantungan energi pada negara tertentu. Namun, hilirisasi tidak akan berjalan tanpa reformasi kebijakan yang konsisten. Proyek energi terbarukan harus bankable. Struktur tarif perlu memberikan kepastian, proses perizinan harus efisien dan terkoordinasi. Interkoneksi jaringan harus direncanakan sejak awal. Tanpa kepastian, pasar manufaktur domestik sulit berkembang karena permintaan proyek tidak stabil. Hilirisasi membutuhkan skala, dan skala hanya lahir dari proyek yang berjalan konsisten serta dapat diprediksi. Dimensi sosial dan ketenagakerjaan juga sangat menentukan. Transisi energi bukan hanya menggantikan sumber listrik, tapi membangun masa depan pekerjaan. Hilirisasi energi terbarukan membuat peluang green jobs yang berkelas di sektor manufaktur panel surya. Prakteknya, inverter produksi kabel dan komponen jaringan, pembangunan sistem penyimpanan energi, layanan energi dan konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan pembangkit serta jaringan digital. Lebih jauh, jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri hijau yang matang, akan muncul kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi. Insinyur desain sistem energi, analisis data untuk smart grids, spesialis efisiensi energi industri, auditor emisi, hingga pengolahan sertifikasi energi hijau. Ini adalah jenis pekerjaan yang meningkatkan produktivitas nasional dan kualitas sumber daya manusia. Setiap investasi seharusnya mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi lokal. Pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Tanpa teknis dan insinyur yang kompeten, hilirisasi hanya menjadi slogan. Indonesia perlu memperkuat pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja energi terbarukan, serta kolaborasi universitas dan industri untuk membangun talenta hijau. Lebih jauh, Ketersediaan listrik hijau yang kompetitif membuka peluang produk turunan bernilai tinggi seperti hidrogen hijau dan amon hijau. Dengan kapasitas energi terbarukan besar, Indonesia dapat membangun klaster industri rendah karbon yang menarik investasi global. Ini akan menggeser posisi Indonesia dari eksportir kemudian menjadi eksportir energi dan produk industri bersih. Realisasi energi terbarukan pada akhirnya adalah pilihan strategis tentang arah pembangunan. Apakah Indonesia akan terus berada dalam pola ekonomi berbasis bahan mentah atau membangun ekosistem industri masa depan? Apakah energi bersih dipandang sebagai beban jangka pendek atau fondasi daya saing jangka panjang? Indonesia memiliki sumber daya pasar domestik besar dan momentum digitalisasi yang kuat. Dengan kebijakan yang konsisten dan desain industrialisasi yang terintegrasi, energi terbarukan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Ia dapat menciptakan lapangan kerja hijau berkualitas, perkuat daya saing industri, menarik investasi teknologi tinggi, serta memperteguh kedaulatan ekonomi. Realisasi energi terbarukan bukan sekedar agenda kelistrikan, ia adalah proyek transformasi industri nasional. Jika dijalankan dengan disiplin dan visi jangka panjang, ia dapat menjadi salah satu fondasi utama Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Kini saatnya pemerintah mempercepat langkah dengan kapasitas regulasi, konsistensi kebijakan, dan keberanian membangun rantai nilai ekonomi domestik. Energi terbarukan harus diposisikan sebagai mesin industrialisasi, bukan sekedar proyek pembangkit. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya mengikuti arus transisi global, tapi menjadi salah satu pemain utamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar ya, tuntas sudah beranda cita-cita pada hilirisasi energi terbarukan ya. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergeser di musik dan informasi. Kita akan mengupdate informasi terkini dan teraktual di seputar kedirayaan dan masih tetapkan di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanan informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, penonton, ya, untuk informasi kali ini dari Kediri, personel pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Kediri bergerak cepat merespon dua insiden kebakaran rumpun bambu yang terjadi hampir bersama di dua lokasi berbeda pada Jumat 18 September 2026. Kerjasama tim di lapangan berhasil melokalisasi kobaran api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Peristiwa pertama melanda kawasan RT 1 RW 3 Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare. Kobaran api dilaporkan mulai membesar sekitar pukul 15 lebih 50 menit. Akibat aktivitas pembakaran sampah oleh warga yang diduga merembet ke arah rumput bambu di lahan kosong. Menurut laporan dari warga setempat bernama Subropo Winarso, pos Damkar Pare langsung menerjunkan satu unit armada kapasitas 500 liter beserta 5 personel ke lokasi kejadian. Petugas tiba dalam kurun waktu 5 menit dan langsung melakukan pemadaman hingga api berhasil dijinakkan secara total pada pukul 17 lebih 30 menit. Belum kena 2 jam sesuai penanganan di Pare, laporan kebakaran kembali diterima pos Damkar Ngadiluwe sekitar pukul 18 lebih 58 waktu nisbat. Kali ini api membakar rumpun bambu di area persawahan Dusun Ngasem, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Keras. Satu unit armada berkapasitas 2.500 liter beserta 5 personel segera dikerahkan menuju lokasi persawahan. Setelah berjuang selama hampir 3 jam, tim pemadam berhasil menaklukkan kobaran api sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat sesuai standar operasional prosedur. Dalam insiden di Kecamatan Keras, taksiran kerugian material diberikan mencapai 1 juta, sementara potensi kerugian lahan dan aset warga senilai 15 juta berhasil diselamatkan. Adapun penyebab pasti kebakaran di lokasi persawahan Keras hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Menanggapi maraknya kejadian kebakaran lahan dan rumpun bambu, jajaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kediri mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah sembarangan, terutama di dekat vegetasi kering yang mudah terbakar.

0: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentol bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya dok, bener. Yang kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Bagaimana untuk informasi selanjutnya dari masih dari Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemkab, menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga populasi dan kualitas mangga podang lereng Wilis setelah komoditas khas daerah tersebut menerima sertifikasi indikasi geografis. Mangga podang ini menjadi salah satu komoditas unggulan tanaman hortikultura yang terus dijaga Bupati Kediri Hani Ninto Himawan Pramana atau Mas Dito. Populasi mangga podang ini banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Kediri khususnya barat sungai. Menjaga mangga podang selain melakukan pembelian bibit untuk peremajaan, secara kontinu juga dilakukan edukasi bagi petani supaya ikut menjaga kualitas buah. Seperti tidak melakukan poster supaya buah cepat masak. Menurut Wabub Kediri yang biasa disapa Mbak Dewi, karakter mangga podang tidak lepas dari kondisi tanah di kawasan lereng Gunung Wilis. Kondisi tersebut membuat rasa dan tekstur memiliki ciri khas yang berbeda ketika ditanam di luar kawasan tersebut. Status IG untuk komunitas mangga podang lereng Wilis itu diserahkan.

Kan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas dan diterima Mbak Dewi mewakili Mas Dito. Sampai ini diberikan setelah Mangga Bodang Lereng Belis melalui proses permohonan pendaftaran hingga tahapan pemeriksaan substansif. Pihaknya berharap Mangga Bodang memiliki nilai jual yang semakin baik sehingga dapat bersaing dengan produk mangga yang dipasarkan di supermarket. Sementara itu, Kepala Perida Kabupaten Kediri Eko Setiono menambahkan potensi Mangga Bodang dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu ikut menjaga keberadaan pohon dan lahan penghasil Mangga Bodang.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, menarik untuk informasi lainnya, masih dari Kediri, diduga lalai saat memasak, sebuah rumah milik warga di Dusun Pebatan, Desa Duet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terbakar pada Jumat 18 September 2026. PLT Kaleb Untung Satrio Wicaksono menyampaikan kebakaran bermula ketika pemilik rumah sedang memasak, namun pemilik meninggalkan masakan dalam kondisi kompor masih menyala. Tak lama kemudian, api membesar dan membakar bagian rumah. Berlanjut, Kaleb menjelaskan tim pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Kediri langsung bergerak menuju lokasi sekitar pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan pukul 7 lebih 1 waktu Indonesia dan tiba sekitar pukul 7 lebih 25 menit. Sebanyak 6 personel damkar Kabupaten Kediri dengan 1 unit armada berkapasitas 2.500 liter dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Penanganan juga mendapat dukungan 4 personel dari Damkar Kota Kediri. Api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, korban luka ringan maupun luka berat juga nihil. Meski demikian, kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 200 juta, sementara aset senilai 50 juta berhasil diselamatkan. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar selalu waspada ketika memasak dan tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Pengawasan sederhana terhadap sumber api dapat mencegah terjadinya kebakaran dan kerugian yang lebih besar.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar untuk informasi selanjutnya ya, masih dari Kota Kediri, jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis di Kediri, Jawa Timur bertambah menjadi 37 orang dan terbesar di 3 sekolah. Gangguan kesehatan tersebut pertama kali ditemukan pada Kamis di siang di SD Kamung Dalam 3. Gambar ini jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan bertambah dan berasal dari SDN Kampung Dalam 4 serta SDN Kaliombo. Wali Kota Kediri Vinanda Parmasati mengatakan dari total 37 siswa tersebut sebanyak 10 siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Gambiran, sementara siswa lainnya menjalani rawat jalan. Rabu, siswa yang menjalani rawat inap, Vinanda menambahkan masih membutuhkan pemantauan karena mengalami sejumlah gejala gangguan kesehatan termasuk muntah. Pihaknya menegaskan petugas kesehatan dan akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi para siswa membaik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kini.

Baik, menarik ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri siang akan dilanjutkan oleh rekan Lovini Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti satu lagi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, akan hadirkan ruang publik ruang disabilitas dengan tema lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita. Dia akan disampaikan oleh Bapak Rizky Agung Andri Ansah dan juga Muhammad Fahrizal, nanti ditemani host Willy Anugrah. Mendengar, pastikan tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat. But ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do, potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
3: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik, dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
4: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
5: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
0: Revolusi industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

0: Baik, benar, masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini menggantikan rekan Fauzi Ahmad. Kembali lagi saya Willy Anugrah, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di perjalanan Kediri siang ini. Yang akan kita buka dengan segmen spesial program Ruang Publik dengan mengusung tema hari ini yakni Ruang Disabilitas, dan topik perbincangan yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda kembali di siang hari ini yakni terkait dengan lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri pendengar, dua narasumber yang luar biasa, ada Bapak Rizky Agung Andriansah, SPD, selaku dari bidang komunikasi kelompok kerja guru pendamping khusus di Kabupaten Kediri. Dan juga ada narasumber yang kedua pendengar, ada Bapak Muhammad Farizal, SPD, selaku guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang berdinas di SD Negeri Badal Pandean, Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan kita akan berbincang mengenai tema lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita, hingga nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Anda pendengar di jalur interaktif yang sudah kita buka di 0812-34600-289 dan juga di 0354-310-1108 untuk Anda nanti bisa berinteraktif langsung bersama Bapak Rizky dan juga Bapak Farizal yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita sapa narasumber yang pertama, ada Pak Rizky Agung Andriansah terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rizky.
1: Selamat pagi Mas Willy.
0: Oke, baik, kabar sehat ini Pak Rizky? Oke, baik. Mungkin boleh disapa dulu ini pendengarnya Pak Rizky, biar katanya tak kenal maka tak sayang gitu.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Saya Rizky Agung Andriansah. Saya adalah guru kelas 6 di SDN Badal, Kecamatan Ngadiluih.
0: Oh, baik. Ya, di SD Badal, dinas sehari-harinya Pak Rizky ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kali keberapa ini Pak Rizky hadir di RRI?
1: Kalau untuk tahun ini saya masih satu kali.
0: Oke.
1: Kalau tahun kemarin sudah pernah ada juga sekitar 3 kali kalau nggak salah.
0: Oh baik, waduh ini konsisten hadir di RRI ya. Terima kasih Pak Rizky, ini untuk kesekian kalinya hadir di RRI. Tapi untuk penyiar saya kebetulan kali pertama ya dengan Pak Rizky ini berbincang tentang ruang disabilitas. Oke, baik, kita bergeser ke narasumber yang kedua, ada Pak Muhammad Farizal. Mungkin boleh disapa dulu, selamat pagi. Oke, kabar sehat ini ya Pak.

0: sisi on ini. Oke, baik. Nah ini sudah aman nih. Oke, baik. Oke, kita coba mengawali perbincangan kali ini terkait dengan tema kita di siang hari ini, yaitu lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita. Mungkin saya ke Pak Rizky terlebih dahulu, mohon izin untuk opening statement sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut ini Pak Rizky. Kira-kira poin-poin penting apa yang masyarakat perlu ketahui begitu kalau kita berbicara tentang lingkungan ramah disabilitas yang ternyata ini justru dimulai dari kita semuanya. Silakan Pak Rizky.
1: Baik, sebenarnya kalau kita di lingkungan sekolah itu justru poin pentingnya adalah kehadiran anak berkebutuhan khusus itu bisa diterima di lingkungan sekolah. Karena pada dasarnya kalau anak-anak usia SD itu masih apa itu kemampuan dia menalar atau menerima keadaan teman itu masih kurang. Jadi kita berusaha dengan sekuat tenaga supaya anak yang beda itu bisa diterima di sekolah. Dan kita mengarahkan supaya tidak ada perundungan bagi murid berkebutuhan khusus tersebut. Sebenarnya itu saja poin pentingnya.
0: Poinnya itu ya.
1: Hanya kenapa kehadirannya dia bisa diterima seperti layaknya anak-anak pada umumnya.
0: Baik ya, kehadiran bisa diterima, tidak ada diskriminasi, bullying dan lain-lain ya Pak Rizky ya. Nah ini kalau melihat tema lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita, sebenarnya kita ini kalau kita breakdown lagi siapa nih Pak Rizky yang memang betul-betul penting begitu kehadirannya begitu, atau kalau memang orang tua yang memang secara waktu memang dia lebih banyak begitu ya untuk kebersamaannya, atau memang masyarakat, lingkungan, tetangga dan lain-lain, atau memang justru dari insan pendidik nih Pak Rizky, atau tiga-tiganya harus sinergi begitu.
1: Terima kasih. Sebenarnya itu semua adalah komponen yang harus saling berkesinambungan. Terutama kalau saya sebagai pendidik ya dimulai dari saya, karena setiap hari anak-anak yang berkebutuhan khusus selalu kita temui, selalu kita beri pelayanan. Kemudian kalau kita hitung lagi untuk pendampingan itu lebih banyak dari orang tua sebenarnya. Kalau orang tua itu kan di rumah lebih banyak durasinya untuk menemani anak-anak itu. Nah ketika pendidik dan orang tua bisa saling bekerja sama, nanti pasti akan apa menyambung ke tingkatnya lebih luas, yaitu di masyarakat, akhirnya bisa meluas ke tempat yang lain. Jadi yang kita mulai kalau dari pendidik ya dari kita dulu, kemudian kita selalu berkolaborasi dengan orang tua.
0: Gitu. Baik, kalau di SD Badal ya Pak ya, tempat dinasnya Pak Rizky, ini ada berapa teman-teman adik-adik yang berkebutuhan khusus di sana?
1: Kalau untuk anak-anak yang istimewa di sekolah kami itu sampai saat ini ada 3. Itu dari jenjang kelas kecil, kelas rendah sampai kelas tinggi ada.
0: Jadi ada.
1: Dan hambatannya pun berbeda-beda.
0: Baik. Ini kalau dari hambatan yang berbeda-beda, tentunya treatmentnya juga berbeda ya Pak Rizky ya.
1: Ibaratnya kalau kita punya apa keluhan sakit, kita resepnya harus
0: berbeda
1: dan harus sesuai.
0: Iya. Itu justru menjadi tantangan tersendiri.
2: Iya,
0: apalagi kalau kita bicara tentang guru SD begitu ya. Dulu ketika kuliah tentu PGSD, di PGSD juga tidak ada pembelajaran khusus begitu ya terkait dengan penanganan ABK begitu. Ini tentunya memang satu pengalaman baru yang memang harapannya bisa ada sinergi dengan banyak pihak ya, psikolog dan lain-lain begitu yang bisa disinergikan. Mohon izin saya bergeser dulu ke Pak Farizal ya Pak Rizky. Baik, kalau dari Pak Rizal mungkin bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky, silakan.
2: Kalau Pak Rizky tadi kan fokusnya di sekolah, jadi memang benar kita harus adanya kerjasama dengan orang tua dan lingkungan, karena kita kan temanya adalah ramah. Berarti kan ramah di lingkungan sekolah juga ramah dengan di sekitar
0: di rumah.
2: Itu. Karena itu sangat berdampak ketika anak itu mendapatkan, katakan kalau pujian kan memang senang ya, tapi kalau kita mendapatkan cemooh biasanya kan itu kadang kita juga mohon maaf kepada masyarakat yang kadang memandang anak yang seperti itu gimana ya, mohon maaf ini kan gila atau apa lah itu kan nggak ngerti arahnya sebenarnya. Anak-anak itu tidak gila. Dia punya hambatan tapi punya apa ya istilahnya kelebihan juga di situ. Nah tentunya kita dari bapak ibu dan keluarga mencari apa kelebihan anak ini. Nah itu nanti yang kita munculkan, baru orang-orang itu kan mengerti. Tapi paling tidak kita punya pola pikir yang positif dulu kepada anak-anak ini. Jangan langsung ngejudge, oh anak ini seperti ini, oh anak ini lah. Ini yang berbahaya, menjadikan mentalnya lebih

0: Rizky, terutama yang paling harus kita kuatkan yang pertama adalah orang tua, Pak Rizky ya.
1: Betul sekali.
0: Orang tua kita berikan pemahaman dulu bahwa anaknya ini memang punya hambatan, tapi hambatan itu tidak menghambat untuk masa depannya. Itu biar nanti saya teringat tahun kemarin ketika kita di Disdik sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwasanya meskipun anak ini mendapatkan ilmu hanya satu atau dua sedikit, yang terpenting adalah mempelajari anak ini sosialnya.
2: Oke, baik.
0: Supaya apa? Kita nanti dia di masyarakat juga terbiasa bersosial. Kalau nanti dia nggak mau sekolah, minder dan sebagainya, hambatannya nanti lebih parah lagi itu. Dan akhirnya masyarakat mengejas tadi, wah anak ini seperti ini, anak seperti ini. Okay. Ini kan nggak boleh ya seperti itu. Itu mungkin dari saya seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi apa ya, judgement dari masyarakat ini
0: itu,
2: yang memang
0: yang berbahaya itu.
2: Berbahaya.
0: Makanya ramah dari kita ya, ini kita semua marga.
1: Dari hal yang terkecil dulu, lingkungan paling kecil
2: masyarakat. Oke, baik. Nah ini Pak Rizal mungkin boleh juga sharing ini di kesempatan siang hari ini. Manakala ini anak-anak yang diajar di sana adalah anak-anak sekolah dasar ya.
0: Iya,
2: yang artinya memang berbeda ketika kita bicara tentang jenjang SMP dan juga SMA secara emosional dan lain-lain begitu. Nah ini mungkin boleh disampaikan perjuangan sampai para guru pendamping khusus di sana ini pada akhirnya bisa memberikan pemahaman khususnya untuk anak-anak yang memang kondisinya normal dan sampai akhirnya mereka ini bisa menerima dengan kehadiran tiga orang yang spesial ini, Pak Farizal.
0: Jadi pengalaman saja, pengalaman. Ini pernah anak itu istilahnya mengambil, sebenarnya mengambil, mengambil. Tapi ketika anak itu teman-temannya mesti kan langsung beli kan?
2: Oke.
0: Okay. Wah itu wah, nyuri dan sebagainya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Saat saya tenangkan dulu, kamu punya bukti nggak nyuri itu kamu kan anak itu?
2: Iya.
0: Tetapi gitu kan nih, saya tahu. Kamu punya bukti nggak? Kalau nggak pun kamu punya bukti, jangan bilang seperti itu.
2: Okay.
0: Terus saya kembalikan lagi cara pemahamannya. Kamu mau seperti itu?
2: Okay.
0: Kan itu dulu. Kamu dikasih yang sempurna seperti ini bukan berarti kamu terus istilahnya mengatakan temanmu seperti itu nggak boleh. Itu adalah temanmu. Bagaimanapun kamu harus tetap mengajaknya. Kalaupun ada kegiatan atau apa, jangan langsung itu. Kamu menuduh itu nggak boleh seperti itu. Jadi sedikit-sedikit ketika bermain dalam arti katakan kan di PJOK, pemanasan permainan gitu. Saya tetap libatkan anak itu.
2: Okay.
0: Jadi masuk, ayo kamu ikut kelompok itu. Nanti kasih pemahaman kepada teman-temannya. Ayo diajak. Namanya kelompok nggak boleh saling menyalahkan, tapi kerjasama yang terpilih. Jadi dari anak itu kan ada kelebihan sendiri juga, meskipun nanti berbeda-beda hambatannya Pak Rizky kalau di saya mungkin di kategorinya hambatannya lebih belajar. Itu masih sosialisasinya masih bagus. Masih bagus. Mungkin nanti di Pak Rizky beda lagi, caranya pun juga pemahamannya ke teman-teman juga beda Rizky itu.
2: Jadi
0: seperti itu Mas.
2: Baik, artinya kalau dari sisi Pak Farizal lebih memahamkan ke teman-teman.
0: Iya, supaya biar nanti diterima.
2: Supaya diterima.
0: Bayangnya nanti kalau enggak gitu mesti dibully gitu. Jadi bully-bullyan gitu.
2: Dengan cara pendekatan bersyukur dengan kondisi yang lebih baik begitu ya, normal
0: ini
2: gitu.
0: Lagi. Yang paling bahaya itu kalau memanggil anak itu dengan sebutan orang tua.
2: Ya
0: kan? Dan alhamdulillah mungkin bisa ditiru di teman-teman sekolah yang lain. Kalau saya itu jangan kita yang menghukum, biarkan mereka sendiri yang menghukum, yang berbicara. Kamu berbicara kotor, berarti kamu harus dapat hukuman. Itu. Saya seperti itu. Jadi monggo, kami apa? Kalau saya kan, halo, kamu mengatakan apa? Kalau kamu nggak bisa minta maaf ke orang tuanya itu, kamu dosamu besar. Nanti saling kerjasama dengan siswa saya. Jadi anak satunya dikatakan seperti itu, ada pembulian itu langsung lapor. Nah, kita harus siap tanggap setiap saat. Jadi anak itu ada yang merasa, oh saya dibela dan saya gitu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu membela anak-anak yang punya hambatan itu. Nanti merasa dispesialkan Mas. Itu bahayanya
2: ini
0: juga. Tantangan juga nggak boleh
2: kita.
0: Jadi harus seimbang balance.
2: Karena apalagi dengan mapel PJOK yang diampu Pak Farizal ini lebih banyak di lapangan.
0: Makanya saya lebih actionnya itu. Bagaimana caranya anak ini satu nggak ada bullying. Tapi kalau satu dua tetap ada namanya pemberinya, nggak bisa. Pasti okay. masih ada, tapi paling nggak persenannya itu sekarang alhamdulillah
2: sudah turun.
0: Turun gitu.
2: Oke, okay. baik. Ya, saya izin kembali ke Pak Rizky. Pak Rizky, menarik manakala tadi Pak Farizal juga sempat menyebutkan poin ada satu tantangan tersendiri manakala ketika kita juga tidak boleh terlalu memihak begitu, karena itu nanti juga tidak akan baik untuk teman-teman yang spesial ini. Mereka merasa terlalu di apa istilahnya dibela, kemudian pada akhirnya itu justru tidak akan menimbulkan apa kemandirian dan lain-lain. Kalau dari sisi Pak Rizky, dari best experience ketika di lapangan seperti apa?
1: Okay. Terima kasih. Okay. Kalau saya itu biasanya sebelum kita mulai tahun ajaran, kita kan pasti melihat apa yang mendaftar kan terlihat nanti okay. bagaimana anaknya itu.
2: Yeah.
1: Nah, setelah kita tahu, baru saya memberikan pemahaman ke teman-teman guru dulu.
2: Oke.
1: Kan kita juga kebetulan kalau saya dan Pak Riza kan sudah mengikuti BIMTEK pendidikan inklusi.
2: Oke, baik.
1: Untuk teman-teman kan mungkin ada yang belum. Jadi ya kita menumbuhkan rasa empati dulu ke anak itu.
2: Oke.
1: Bu, Pak, kita nanti tahun ini kita akan dititipi anak istimewa. Nah, ketika itu sudah ibaratnya sudah ada warning di awal ya Mas ya. Jadi kita sudah siap-siap nanti.
2: Okay.
1: Kan anak seperti itu kan dia nyamannya kan tidak tahu dengan siapa. Kebetulan kalau murid saya yang kelas 1 itu dia dengan guru kelasnya belum begitu klik.
2: Okay.
1: Kliknya itu mungkin dengan saya karena pada awal dia mendaftar sama orang tuanya itu saya langsung action, saya tanya, saya kenali dulu lah bagaimana dia. Nah, jadi nanti setelah teman-teman itu empatinya keluar, empatinya muncul. Jadi ketika anak itu nanti, kan biasanya ada anak kebetulan di tempat saya itu dia sukanya jalan-jalan. Itu nanti ada yang mengawasi lah. Nah, seperti itu. Dan dia juga merasa aman karena Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami ternyata semuanya sangat peduli. Jadi dia merasa tidak sendirian. Kebetulan itu kan murid saya itu diduga autis.
2: Okay.
1: Kalau dia kan sukanya dengan apa yang istilahnya dia suka dengan dunianya sendiri. Jadi seperti itu imajinasinya. Kemudian terkait kalau untuk tadi anak yang apa yang khusus tadi kita istimewakan, sebenarnya itu ya kita harus memberikan pengertian. Kalau Ananda itu diberikan perokan seperti ini bukan termasuk kita mengistimewakan, bukan.
2: Okay.
1: Itu kan kadang kita memberikan apa ibaratnya dia itu merasa bahwa dia terlindungi, tapi suatu saat dia juga harus tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa kebiasaan anak-anak normal yang ada. Jadi dia juga mungkin bisa sedikit-sedikit berpikir apa yang dia lakukan, misalkan maaf dia melempar-lempar batu atau dia mencubit-cubit temannya itu kan tidak bagus. Nah, mungkin kita memberikan pengertiannya pelan-pelan. Tapi kita melihat dulu hambatannya. Kebetulan kalau di tempat saya itu hambatannya ada yang sedang, ringan dan agak berat. Jadi juga treatmentnya juga beda-beda. Tapi ya dengan kita kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang kita di awal sudah apa empatinya, simpatinya sudah muncul, nanti lama-kelamaan orang tua kan juga merasa nyaman dan tenang kalau anaknya dititipkan di sekolah kami. Gitu.
2: Baik. Iya, menarik nih Pak Rizky kalau dari pengalaman yang tadi sudah di-share begitu. Selama ini kalau misalkan terjadi mungkin ada bullying atau mungkin ada diskriminasi atau sesuatu terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus ini, biasanya apakah mereka sendiri yang melapor ke guru atau ada pihak temannya begitu yang tahu kemudian melapor begitu? Seperti apa?
1: Ya, biasanya kalau anak-anak yang hambatannya berat itu kan dia mohon maaf susah untuk berkomunikasi. Itu teman-temannya gitu kadang, Pak, ini di apa? Di ibaratnya itu dia dibully temannya itu dijaraki atau diolok-olok seperti itu. Nah, jadi kita nanti bergantian siapa yang longgar itu langsung kita temui. Yang penting kita menenangkan si anaknya dulu. Kadang
2: begitu.
1: Teman-temannya itu kan juga belum paham bahwa dia itu tidak suka, misalkan dengan anak autis tidak suka dengan suara yang berisik. Tapi dia malah diolok-olok, kemudian dikerumbuni banyak itu, kemudian ya seperti itulah. Dia sebenarnya tidak nyaman, tapi mereka tidak paham. Jadi kita sebagai guru ya kita ajak dulu dia ke kantor atau ke tempatnya lebih tenang, baru nanti kita tanya kenapa. Biasanya kalau anak autis itu ya kalau sudah tenang dia mau bicara.
2: Baik. Ini kalau boleh tahu dari tiga ini jenis difabelnya berbeda-beda atau seperti apa, Pak?
1: Kalau di tempat saya berbeda. Kalau yang pertama itu di kelas rendah itu masih dugaan karena belum ada hasil asesmen resmi dari psikolog atau dari apa rumah sakit.
2: Rumah sakit, oke.
1: Itu yang gak berat itu dugaannya masih autis. Kemudian yang kelas 4 itu kalau kita lihat dia lamban belajar atau slow learner. Di kelas 6 hampir sama autis tapi ringan. Dia masih bisa mengikuti pembelajaran, kemudian emosionalnya juga bagus, cuma kalau kita ajak komunikasi kadang bahasanya itu susah dipahami. Istilahnya itu bahasanya munan bahasa robot. Ciri khasnya seperti itu biasanya. Ya, dia jelas tapi bahasanya kurang tertata. Susunan kalimatnya susunan itu kalimatnya tidak bisa kita terima, tapi ya kita tahu maksudnya seperti
2: apa.
1: Itu. Alhamdulillah itu yang di kelas saya kelas 6 itu sudah banyak perubahan. Dia sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, menulis, membaca. Kita beri perintah sederhana itu bisa. Juga tidak pernah mengganggu temannya. Ya mungkin tingkat apa hambatannya dia ringan itu. Kalau yang kelas kecil tadi masih kita belum menemukan karena kan masih berjalan 3 bulan ini di tahun ajaran baru. Mungkin nanti setelah semester 1 baru kita temukan apa solusi untuk menanganinya seperti apa.
2: Baik.
1: Jadi terus kita observasi dulu. Sambil kita menunggu nanti orang tuanya untuk ini kan kita sudah menyarankan untuk agar dibawa ke psikolog atau ke rumah sakit untuk mendapatkan asesmen yang resmi, jadi kita bisa tahu nanti penanganan seperti apa.
2: Baik. Ini kondisinya kalau di tempat Pak Rizky seperti apa? Karena kita banyak menemukan kasus yang sama sebenarnya Pak Rizky ya, tapi mereka akan tertangani dengan sangat-sangat baik manakala orang tua ini memiliki edukasi yang baik, dan tentunya yang tidak bisa kita tinggalkan adalah perekonomian yang baik, sehingga si anak ini treatmentnya lebih intens begitu, ada dokter spesialis dan lain-lain. Sementara ada juga yang memang tidak seberuntung yang tadi begitu ya, punya orang tua yang memang tidak begitu teredukasi, kemudian juga kondisi perekonomiannya juga tidak begitu stabil. Nah ini kalau di tempat Pak Rizky seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya itu dari orang tuanya dulu. Orang tuanya itu mau apa tidak menerima keadaan anaknya.
2: Baik.
1: Setelah dia mau menerima, pasti dia kan apapun yang kita berikan solusi untuk menangani anak ini pasti akan dilakukan. Selama orang tua masih belum bisa menerima keadaannya, maka apapun yang kita berikan itu tidak akan, istilahnya tidak akan apa ya, bermanfaat. Misalkan, Bu, ini anaknya harus segera mendapatkan apa penanganan dari ahlinya. Biarpun orang tuanya berkecukupan, itu saya rasa tidak akan berguna. Yang jelas orang tuanya tidak boleh, istilahnya apa Pak? Denial. Seperti itu. Kalau orang tuanya sudah legowo istilahnya, insya Allah pasti apa yang kita berikan itu alurnya seperti ini akan dilakukan.
0: Kadang itu yang parah. Yang penting sekolah gitu. Itu yang parah itu.
2: Gitu ya Pak.
1: Terus kebanyakan itu gini Mas, orang tua itu kan kalau hambatannya berat itu kan dia tidak mau kalau anaknya sampai ke sekolah luar biasa. Sebisa mungkin jangan sampai ke situ. Tapi sebenarnya kan kemarin saya juga pernah magang di SLB di Paris ini. Itu 5 hari. Sebenarnya anak-anak yang hambatannya berat itu malah mendapatkan penanganan yang prima, penanganannya maksimal
2: di SLB
1: kemarin.
0: SLB bagus.
1: SLBC kemarin saya magangnya di situ selama 5 hari. Jadi anak-anak itu ya kembali lagi kalau orang tuanya istilahnya apa Pak? Kalau dia mentalnya kuat ya, menerima
0: tadi, kan itu tadi masyarakat sekitar
1: omongan dari masyarakat ataupun judge dari masyarakat pasti saya rasa itu akan susah untuk dilakukan penanganan.
0: Tapi kalau memang orang tua tekadnya bagus ya anaknya jadi bagus. Banyak yang dari anak-anak hebat ini menemukan
2: potensi
1: memang tempatnya dia di situ. Jadi apa kelebihannya baru bisa kita gali setelah dia masuk ke tempat yang memang sudah sesuai dengan hambatannya itu. Kalau kita di sekolah umum sekolah negeri kan memang satu kita keterbatasan dari tenaga. Memang kita biarpun kita GPK, tapi saya kan juga merangkap sebagai wali kelas. Jadi tidak bisa semaksimal mungkin mendampingi
0: ada yang anak itu. Reguler juga.
2: Reguler. Kan?
1: Terkecuali nanti kalau memang dari orang tua, tapi memang kembali lagi ke pendanaan dan biaya, kita bisa menghadirkan guru pendamping atau atau shadow teacher itu bisa mendampingi anak-anak selama pembelajaran di sekolah. Tapi itu tadi kembali apapun yang dilakukan pasti nanti pembiayaannya kembali ke orang tua.
2: Oke.
1: Tapi
0: yang
1: nanti
0: transfer nanti pendidikan dari bapak ibu guru yang reguler ke anak itu
1: diturunkan ke itu.
2: Jadi baik.
1: Jika kalau memang orang tua mampu mengondisikan guru pendamping, anak masih bisa berjalan atau bersekolah di sekolah umum. Tapi kalau memang tidak bisa, kita merekomendasikan untuk ke sekolah luar biasa. Kalau orang tuanya menerima.
2: Khususnya dalam yang kondisinya berat ya, Pak Rizky. Oke, luar biasa ya tantangan teman-teman dari guru pendamping khusus ini ternyata.
1: Sedangkan kita di Kabupaten Kediri mulai ini kan sudah harus menerima semua anak berkebutuhan khusus, entah itu berat, ringan atau sedang tetap diterima.
2: Oke.
0: Dia juga berhak mendapatkan pendidikan juga, gitu. Tapi cuman sarannya Pak Rizky itu bagus. Kalau memang pengen potensinya lebih kelihatan, itu ditetangani dengan yang khusus. Cuma pendidikannya memang pendidikan khusus untuk menangani anak-anak yang hebat ini tadi.
1: Itu kan saya rasa juga bagian dari ramah terhadap disabilitasnya seperti jadi menempatkan dia pada apa tempat yang sesuai dengan kebutuhannya.
0: Kan sekarang banyak anak yang hebat kan sudah bekerja di dengan yang istilahnya yang normal kan
2: yang
0: gitu.
2: Kondisinya bagus, berada di satu tempat ya.
0: Di daerah Jawa Tengah sudah ada itu pabrik, salah satu pabrik rokok kan juga menerima karyawan yang memang berkebutuhan khusus, terutama di tunarungu sama bicara. Dia kan juga skillnya bagus. Memang ada hambatan di bicara dan pendengaran aja gitu. Tapi kerjanya bagus itu. Terus ada yang itu yang di restoran-restoran itu.
2: Restoran ini yang paling yang viral juga nih.
0: Sampai jadi artis itu.
2: Sekarang industri perfilman juga
1: betul sekali.
2: Banyak melibatkan ya, Pak.
1: Baru-baru ini kan
2: juga Pak Rizal.
1: Ada itu.
0: Itu kan gambaran anak-anak hebat yang punya potensi sebenarnya kan gitu. Tinggal gimana kita menggalinya kan potensi-potensi itu dengan ramah itu tadi
1: terus mencarikan wadah yang sesuai untuk memunculkan potensinya dia.
0: Kadang kita menuntut kepada pemerintah tapi sebenarnya pemerintah sudah membantu. Contoh saja kecil saja. Sekarang kan trotoar di pinggir jalan raya itu kan di tengah kan ada garis kuningnya. Itu tujuannya kan untuk anak teman-teman kita yang tunanetra kan itu. Nah, tetapi kan mohon maaf kita juga yang rusak kan kadang. Kita mohon maaf kadang kita dipakai
2: juga
0: acara itu di tengah jalan kan. Kalau kita jalan-jalan lah katakanlah di Malioboro. Itu kan banyak teman-teman yang dari tunanetra itu kan lewatnya jalur di tengah itu kan. Itu kan memang jalur khusus sebenarnya. Tapi itu tadi
1: mungkin kurang juga edukasi
2: sosialisasi juga
1: belum harus paham itu untuk apa fungsinya.
0: Makanya kita kembali lagi kepada teman-teman yaitu tadi kita alih fungsinya benar-benar untuk fungsinya yang semestinya tadi. Biar kita sama-sama merasakan. Dia kan juga teman-teman yang hebat kita kan juga punya hak setara
2: menggunakan ruang publik, ruang-ruang fasilitas umum.
0: Jangan katakan harusnya. Mohon maaf keterlambatan tunanetranya. Dia tidak bisa melihat, tapi dia peka dengan lingkungan itu yang bagus.
2: Justru lebih peka, meskipun kita yang
0: mohon maaf
2: nih.
0: Tidak bisa melihat itu warna itu, tapi kan dia bisa
1: merasakan
0: masih ada yang lain untuk bisa dirasakan kan.
2: Ini saya jadi teringat kemarin Bu Ida yang kebetulan guru pendamping khusus juga, tapi dia juga punya anak yang berkebutuhan khusus ini juga banyak sharing nih terkait anaknya yang juga luar biasa tunanetra, tapi ternyata punya insting dan juga pendengaran yang jauh lebih melebihi yang normal bahkan katanya. Pak Rizky dan juga Pak Rizal, menarik kalau tadi Pak Rizky menyebut juga bahwa ada tantangan tersendiri manakala anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang memang diagnosanya ini berat. Kadang-kadang ketika disekolahkan di sekolah reguler atau di sekolah inklusi ini memang harusnya bisa mendapatkan penanganan lebih baik begitu. Makanya disarankan lebih baik ke SLB ya, supaya lebih intens begitu, baik dari pihak guru, kemudian juga kurikulum dan lain-lain. Nah, sementara kalau bicara tentang sekolah inklusi sendiri di SD Badal sendiri, ini seperti apa? Apakah terkait dengan mungkin workshop atau mungkin pelatihan? Ini berapa bulan sekali begitu Pak Rizky diadakan begitu, terkait dengan pelatihan untuk apa tadi? BIMTEK ini ya, pendidikan inklusi sendiri.
1: Baik, sebenarnya BIMTEK itu sudah tersedia dari kementerian.
2: Oke.
1: Kita
2: bisa diakses.
1: Bisa. Gitu ya? Itu kita kalau untuk Bapak Ibu guru itu masuknya ke ruang GTK.
2: Oh,
1: itu ada pelatihan mandiri. Kebetulan untuk pendidikan inklusif ini kan sedang digalakkan oleh pemerintah pusat juga. Jadi setiap bulannya itu pasti ada pendaftaran apa gelombangnya itu ada. Setiap tanggal 23 kalau nggak salah itu. Ini sudah masuk ke angkatan 5 untuk pelatihan apa BIMTEK mandirinya itu. Jadi kita nanti hanya cukup mengerjakan masuk ke LMS, itu hanya menyelesaikan tugas-tugasnya di situ. Nanti kita menunggu berapa minggu itu nanti kita langsung bisa dapat sertifikat. Terus itu juga tidak berhenti dari situ. Ini kan masuk angkatan apa tingkat dasar. Nanti setelah itu lanjut ke tingkat apa Pak yang kedua?
0: Yang SMP itu
1: yang tingkat lanjut, itu. Kemudian nanti yang ketiga mahir. Yang kemarin saya sudah selesai magang itu tingkat mahir.
2: Mahir
0: itu SMA.
2: Oh baik.
1: Kalau itu tingkatannya sama Pak. Yang penting itu lolos dari tingkat dasar. Kemudian jadi, lanjut ke tingkat lanjut.
2: Sekolahnya sama.
1: Terus yang gitu terakhir ke tingkat mahir.
2: Mahir ini.
1: Cuma kalau yang tingkat mahir itu biasanya kita harus mendapatkan rekom dari Dinas Pendidikan. Kebetulan yang tahun ini kita dari kabupaten berdua Pak. Saya dan satunya guru dari SDN Sukorejo 1.
2: Oh baik ya. Ini berapa lama BIMTEK-nya untuk tingkat mahir Pak Rizky?
1: Kalau kemarin kalau nggak salah itu dari bulan April, selesainya bulan Agustus kalau nggak salah. Tapi itu secara luring juga secara daring juga.
2: Yang pasti luring juga ini yang penting.
1: Kalau luring kemarin kita pas magang itu. Tapi setiap minggunya kita juga daring dengan fasil itu kita tatap maya gitu.
2: Kemudian pas selesai Pak Rizky sudah apa? Sosialisasi dengan teman-teman atau seperti apa?
1: Kita akan dapat agenda seperti itu. Kita diseminasi ke
0: pengimbasan
1: ke Dinas Pendidikan nanti setelah itu baru ke tingkat bawah. Biasanya seperti itu. Tapi ini kan juga belum selesai, masih belum keluar sertifikatnya.
2: Oh gitu. Baik ya, kalau nanti sudah ada sertifikat pasti
1: juga masih menunggu apa proses apa pengumuman kelulusannya kan.
2: Oke. Ini kalau sudah di tingkat mahir, pemateri-pematerinya dari pihak mana saja itu Pak Rizky?
1: Maksudnya
2: ketika BIMTEK itu?
1: Itu dari fasilitator itu.
2: Oh, dari fasilitator
0: tujukan dari sendiri.
1: Dari kementerian
2: langsung.
1: Terus nanti kedepannya kita juga kalau yang tingkat mahir ini kalau berkenan juga bisa menjadi atau mendaftar sebagai fasil juga sebenarnya. Ada kesempatan.
2: Baik.
1: Jadi ada jenjangnya.
2: Ada jenjangnya pasti. Baik ya, harapannya memang apa yang sudah didapat terutama kalau sudah di tingkat yang paling atas ya, tingkat mahir ini memang seperti Pak Rizky ini nanti memberikan
1: harus segera ditularkan ada
2: transfer ke ilmu begitu ya ke teman-teman di daerah begitu. Baik. Nah, saya kembali ke Pak Rizal yang kebetulan pengampu MAPEL PJOK ya. Ini banyak berhubungan dengan aktivitas fisik, kemudian juga di lapangan juga begitu. Ini kalau dari Pak Rizal sendiri, ini tantangan yang apa bisa dikatakan ini bukan paling berat ya, tapi yang mungkin yang membuat para insan pendidik ini banyak mengerahkan energinya begitu untuk menyelesaikan problematika di tengah pendidikan yang ada seperti apa nih Pak Rizal?
0: Kalau tantangan itu sebenarnya gini, katakanlah kalau di sekolah saya, tapi nggak ada di sekolah saya. Intinya bisa membuat sarana untuk anak itu dulu, kan itu. Mohon maaf katakanlah kalau ini juga pembelajaran teman-teman yang lain bisa buat gambaran. Katakanlah kalau ada anak yang tunanetra dan materinya itu nanti katakanlah gerak lokomotor, jalan atau lari. Kan nggak bisa anak itu hanya dilepas, ayo kamu lari sana. Kan nggak bisa kan. Nah, apalagi anak itu kan masih pengenalan juga dengan istilahnya dengan lingkungan seperti lingkungan. Itu. Hmm. Jadi kita harus membuat media yang bisa diterima anak itu dan memudahkan anak itu untuk gerak. Nah, contoh kecil saja, mungkin kita bisa buat tali rafia, ya kan, dibentangkan dari titik satu ke titik satunya, dan anak itu jalan mengikuti. Megang. Nah, itu seperti itu.
2: Oke, okay, baik.
0: Atau yang lainnya mungkin yang lebih berat lagi kalau anak yang mohon maaf ke autis itu malah kadang nggak condong ke kita, nggak mau gerak.
2: Oke. Okay.
0: Nah, itu yang paling berat itu malahan.
2: Yeah.
0: Mungkin materi kita adalah gerak dasar dari manipulatif, ya kan, melempar bola. Kalau anak itu nggak mau melempar,
1: sudah.
0: Ya kalau mau kita paksa bagaimana kan itu? Mungkin kita pancing ya dulu. Kamu mau gerak apa? Aja. Jangan saklek. Harus kamu gerak. Melempar bola, menendang bola. Nah dia nggak mau.
2: Tidak semudah itu.
0: Jadi intinya iya, harus ada pinternya kita. Tantangannya itu
2: sebenarnya. Itu tantangannya.
0: Membuat media. Jadi apa? Wah, besok saya kelas 4. Ada anak yang spesial ini. Berarti kalau seandainya saya besok mau mengadakan kegiatan pembelajaran dengan materi itu harus disiapkan dulu gitu. Ini itu tantangannya.
2: Medianya berbeda, metodologi pembelajarannya beda gitu.
0: Nanti ke anak ke temannya yang parah lagi. Kok gak gelap gerak itu Pak Mulyo itu. Itu kan harus memberikan pemahaman lagi ke temannya.
2: Baik. Itu. Baik, luar biasa. Oke, tidak terasa ini sudah berada di penghujung segmen Pak Rizal dan juga Pak Rizky. Nah, namun mungkin boleh di kesempatan yang berharga, senyampang Pak Rizal masih di sini, Pak Rizky juga langsung hadir di RRI. Saya ke Pak Rizky dulu, dari tema kita lingkungan ramah disabilitas, dimulai dari kita. Monggo, kalau ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik mungkin orang tua atau mungkin kepada masyarakat secara umum terkait dengan tema kita di siang hari ini. Silakan Pak Rizky.
1: Terima kasih. Kalau dari saya, terima kehadiran anak tersebut. Jangan lihat hambatannya.
2: Apapun kondisinya.
1: Apapun kondisinya kita harus menerima dulu.
2: Baik, baik. Dari
1: dengan menerima pasti nanti kita akan ibaratnya akan ikhlas dalam melayaninya. Kalau kita tidak menerima, kita masih merasa kalau ini akan mengganggu di sekolah kita, pasti tidak akan bisa. Anak yang spesial itu lebih punya perasaan yang lebih apa namanya, sensitive. Lebih sensitif. Kalau kita setengah-setengah melayani juga, dia juga akan merasa. Terutama anak-anak yang autis itu kan harus klik dulu dengan gurunya. Mungkin seperti itu.
2: Baik, dan ini untuk keseluruhan masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya insan pendidik nih ya, karena orang kadang berpikirnya yang penting udah ada yang ngurusin nih gurunya. Tapi ketika kembali ke lingkungan, mereka tidak diterima dengan baik. Nah, ini juga itu akan sia-sia tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Pak Rizky? Sudah. Oke, saya ke Pak Rizal. Silakan Pak Rizal.
0: Kalau saya itu adalah anak-anak hebat itu adalah hadiah. Karena kita diberi hadiah, berarti kita terima dengan baik, dengan melayani dengan baik.
2: Gitu.
0: Saya ingat kata-kata dari Bapak Pengawas, dari Pak Pandu, dari Kepung, kalau gak salah. Manusia itu adalah buku. Setiap kali kita ketemu dengan orang lain, pasti ada pengalaman yang baru.
2: Itu. Termasuk dengan adik-adik berkebutuhan khusus.
0: Kalau dari saya, saya selalu punya istilahnya obah sama dengan hasil. Ya kan, kalau kita mau bergerak
2: pasti mau bergerak, hasil kan? Pasti ada hasil.
0: Itu. Yang penting kita mau bergerak dulu. Melayani, memberikan pengetahuan tentang disabilitas itu apa dan sebagainya. Karena mungkin kalau tadi awalnya sebutkan, kalau kita masyarakat nggak tahu, ya itu tadi mengejas anak seenaknya. Dan anak itu juga punya perasaan. Itu.
2: Baik.
0: Padahal orang-orang itu, anak-anak itu kan kalau disiplinnya lebih disiplin Pak Rizky,
1: betul
0: kita. Itu lebih disiplin mereka teman kita itu. Tinggal bagaimana kita mengajarkan anak itu menjadi sebuah emas yang berharga itu.
2: Baik. Luar biasa. Waduh, ini agak tertampar dengan masalah disiplin tadi ya. Harus lebih disiplin nih kita nih, yang kondisinya jauh lebih baik dan juga lebih normal, lebih beruntung dari teman-teman yang spesial ini. Terima kasih Pak Rizky dan juga Pak Rizal. Ini sudah sama, untuk kesekian sama, kalinya mas. Hadir di RRI. Mudah-mudahan terus bisa bersinergi dan juga menyuarakan ruang disabilitas yang memang tidak boleh berhenti sampai di sini. Harus terus disuarakan karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini pun juga masih akan terus bergulir begitu. Walaupun harapannya memang semakin turun angka disabilitas di negara kita, tapi potensi untuk bertambah pun juga masih ada tentunya. Baik, terima kasih. Mohon izin, sukses selalu. Salam kami untuk teman-teman di SD Badal dari RRI Kediri. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky dan Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama program hari ini, Ruang Publik ya, yang kita sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Ruang Disabilitas, dengan topik perbincangan yang menarik tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Rizky Agung Andriansa SPD, Bidang Komunikasi Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus dari Kabupaten Kediri, dan juga ada Bapak Muhammad Farizal SPD, Guru Pendamping Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga berdinas di SD Negeri Badal Pandian Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lingkungan ramah disabilitas dimulai dari kita. Ini sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di jalur 0812-354-1116 dan juga di 0354-310-1108, namun waktu yang sudah kita batasi di siang hari ini mungkin boleh bergabung di pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik yang pasti di Ruang Publik. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan secara sentral dari Jakarta hingga nanti merapat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah gol pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggul. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki

0: 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi

0: fisik dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.

0: ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan. Ini selalu sangat bagus. Sementara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil
1: una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan, satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Melalui pengalaman pertandingan dengan bagus, kami diharapkan melalui pertandingan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri,

0: lokasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte de una parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Jadi kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission.

Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripechey dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games AICI Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengan saat ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Silakan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak
0: Mae, dung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Baik, kita kembali lagi melanjutkan perjalanan Kediri siang ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu 19 September 2026. Masih dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Parikediri, masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda dalam program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Anda boleh bergabung di jalur on air yang sudah kita buka di 0354 310 1108, atau Anda juga boleh menyapa kita semuanya pendengar di siang hari ini dalam program Sekoci melalui jalur WA di 0812 346 0289, atau juga di telepon yang kedua yaitu di 0857 2535 2550 di jalur WA ya. Monggo diakses, dan juga saya buka di jalur on air 0354 310 1108. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama yang sudah menghubungi jalur WA kita. Kita terima terlebih dahulu ada Kung Bani ya, yang sudah menyapa kita semuanya. Oke, sugeng siang Kung Bani.
1: Sugeng siang Sekoci, Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari, Kung Bani. Kados pundi pawartosipun siang menika?
1: Alhamdulillah, berarti mendingan.
0: Ngaten.
1: Ya, mudah-mudahan Mas Weli juga beri kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Inggih, Kung Bani matur nuwun. Monggo badhe ngersakaken tembang menapa siang menika, Kung Bani?
1: Nandur Sabar.
0: Nandur
1: saking
0: nggih. Nggih, Nandur Sabar Kongban. Saking won. Saking sinten ini, Kung? Nandur Sabar.
1: Saking DJ Arwo.
0: Oke.
1: DJ Arwo nggih.
0: Inggih, sekedap, Kung.
1: Nggih, salamipun. Kagem ibu-ibu mawon rumiyin, mungkin bagi sakit nopet
0: Bapaknya. Oh, nggih.
1: Bu Farida, Bu Lili, Bu Tri, Bu Eti, Mawa Wanda, Bu Sita, Bu Rumi, Mbak Yuli, Mbak Farida, loh, Siti Aisyah, dan sejauhnya kemauan pamit banget.
0: Nggih, Kung Bani. Sami-sami. Nggih. Matur nuwun, Kung Bani. Sampai ketemu nanti di Rendang ya, Kung Bani. Sehat-sehat selalu, Kung Bani. Nggih, kita terima penelpon yang kedua yang sudah bergabung lewat jalur WA ya di 0812 346 0289. Saya menyapa terlebih dahulu ada Bu Sulis di Pos Sarang. Oke, saya terima terlebih dahulu. Oke, selamat siang Bu Sulis.
2: Selamat siang.
0: Ya, baik.
2: Mas Willy.
0: Bu Sulis, selamat siang. Apa kabar?
2: Ya.
0: Sehat, Bu Sulis?
2: Selamat siang. Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke. Inggih, Pos Sarang kalau hari Sabtu gini rame enggak ini, Bu Sulis? Rame pengunjung apa sepi?
2: Sini. Rumah saya agak bawah, jadi nggak dengar yang jalan
0: yang menuju ke atas Gua Maria ini ya. Iya, biasanya ramai. Inggih-inggih, tapi masuk di wilayah Pos Sarang. Inggih-inggih, siap Bu Sulis. Monggo badhe ngersakaken tembang menapa siang menika, keroncong menapa campur sari, Bu Sulis?
2: Keroncong.
0: Nggih, keroncong.
2: Campur sari.
0: Nggih.
2: Campur sari dari Didi Kempot Bungane Uripku.
0: Nggih, judulnya apa, Bu Sulis?
2: Bungane Uripku.
0: Bungane Uripku. Nggih, siap. Monggo salam-salamipun Bu Sulis, bisa disapa-sapa ini teman-teman. Silakan.
2: Salamnya yang udah turun dari Bapak siapa tadi?
0: Iya, barusan ada Kung Bani.

0: Busita.
1: Busita.
0: Ya, dan semuanya.
1: Dan semuanya.
0: Untuk Mas Willy, sehat selalu, selamat bertugas,
1: amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama.

0: Ini di bisa dicoba di jalur yang lain di 08 12 34 600 289 atau di 08 57 2535 2550. Saya terima dulu untuk yang sudah bergabung kali ini, ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Oke, selamat siang Pak Agus.
1: Selamat siang Mas Willy.
0: Inggi Pak Agus,
1: nah ini. Senandung dan campur sari Mas Willy.
0: Senandung keroncong dan campur sari Pak Agus. Katus Punti Pak Wartosipun, siang menika.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Willy.
0: Alhamdulillah. Inggi.
1: Mas Willy inggi sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini Pak Agus. Inggi bersama kru juga sehat ini.
1: Dengan sehat kali awas bandara.
0: Inggi amin amin Allahumma amin. Pak Agus monggo ini badhe ngersakaken tembang keroncong menapa campur sari menika Pak Agus.
1: Abadin keroncong Mas Willy.
0: Keroncong yang apa judulnya? Bengawan Solo boleh.
1: Dari Sukoco.
0: Dari versinya Sundari Sukoco. Oke siap siap Pak Agus monggo. Ada salam salam ini Pak Agus.
1: Assalamualaikum kagum Ipeti ngawonten Kalimantan.
0: Nggih.
1: Umbrek Ibu.
0: Ya.
1: Bapak Bani tadi
0: Bani.
1: Siapa yang di pusat itu?
0: Bu Sulis Posarang.
1: Nggih. Ya. Untuk Lidul di Kota Pak Mariono juga di Agung yang di Tulungagung. Bapak Slamet mudah-mudahan lekas sembuh ya, sehat dan sehat.
0: Amin
1: semuanya.
0: Amin. Nggih. Okay. Siapa lagi Pak Agus ada?
1: Nggih pun sambun sampun mugi-mugi sampun sehat, salam barokah.
0: Amin sehat, amin.
1: Awal
0: amin Allahumma amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Agus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Agus yang bergabung di 08 12 34 600 289 dan juga di 08 57 2535 2550 atau juga di 0354 310 1108. Saya terima terlebih dahulu yang sudah bergabung ini. Ada Pak Setioko ya yang sudah menyapa kita semuanya. Sugeng siang Pak Setioko.
2: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Setioko.
2: Sekoci pare.
0: Inge Pak Setioko.
2: Nandung campur sari panglipur sari.
0: Siap, apa kabar? Sehat? Siang menika Pak Setioko.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat pol warek.
2: Oh sehat pol.
0: Warek ini badhe nembe mawon. Nggih pol nembe mawon do.
2: Ya wis iki kita betino mangan ora bosen-bosene.
0: Kalau bosen bahaya Pak Setioko.
2: Lah nek mau betino mangan.
0: Itu nggih Pak Setioko. Iya, Pak Setioko emang enggak siap hari makannya. Oke.
2: Aduh.
0: Monggo-monggo requestnya.
2: Ya,
0: nanti direndang aja Mas Tioko, dilanjutkan. Apa nih lagunya nih?
2: Apa jenenge iku lho? Sing rondo ya, enek rondo apa to Mas?
0: Rondo? Apa ini? Rondo ya. Rondo kempling? Rondo apa?
2: Ya wis mana taruh bu rondo kempling.
0: Oke. Siap Mas Tioko. Inggih.
2: Oke, dah
0: aja sama direndang. Nanti aja direndang ya. Oke.
2: Oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Setioko yang menyapa kita semuanya di kesempatan kali ini. Yang pasti saya juga masih akan membuka kesempatan nanti di segmen kedua ya untuk pendengar yang ingin bergabung di segmen Sekoci, baik itu lewat jalur on air kemudian juga lewat jalur yang lainnya, termasuk salah satunya adalah di jalur 08 12 34 600 289 untuk jalur WA atau juga di 0857 kemudian 2535 2550. Masih di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Kita kembali di segmen kedua untuk program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Masih di edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 20 di kalender Sabtu 19 September ya 2026. Masih dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pari Kediri. Di segmen kali ini saya akan langsung menghadirkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk pendengar dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau, baik Anda yang belum berkesempatan bergabung atau yang sebaliknya sudah berkesempatan bergabung namun belum menyimak semuanya begitu untuk program Sekocinya. Yang pasti meriah dengan kehadiran pendengar semuanya dimanapun berada. Kemudian juga lagu-lagunya juga enak-enak yang di request. Profil-profilnya juga luar biasa. Ini sebagian juga ada maestro keroncong di Indonesia untuk profil-profil yang kita bahas. Dan pendengar, kita sesaat lagi akan hadirkan Lintas Kediri Siang tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan selepasnya kita akan hadirkan program Rendang yang siap kita hadirkan untuk Anda mulai dari pukul 1:30 siang sampai dengan menjelang pukul 3 sore. Terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 气氛。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter, begitupun dengan para kaum difabel.
0: Berikan edukasi sedini mungkin, agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang di

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

kita lanjut kembali di perjalanan Kediri siang ini. Untuk edisi spesial akhir pekan ya, hari Sabtu di kalender hari ini 19 September 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Yang cuaca di siang hari ini begitu terik ya. Begitu terik, begitu panas begitu ya. Ini yang tentu dirasakan. Apakah ini juga sama? Bagaimana di tempat Anda? Ini nanti juga sembari berinteraktif, request lagu, kirim-kirim salam, juga boleh berbagi cuaca, berbagi informasi cuaca begitu ya, supaya kita tahu begitu perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Khususnya yang mungkin ada di luar kota, ada di luar pulau, ada di luar provinsi. Oke, okay, baik. Pendengar masih direndang request dangdut sedap, gurih, enak pol. Bersama saya Willy Anugrah yang masih akan hadir ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang pasti di program rendang seperti biasa kita hadirkan lagu-lagu dangdut, baik itu dangdut modern, dangdut klasik yang juga bisa turut Anda request. Saya sudah membuka jalur interaktif kali ini di 3 jalur. Yang pertama di jalur on air 0354310108. Kemudian di jalur 0812 3460289 dan juga di jalur WA 0857 2535 2550. Oke, baik, sembari menunggu Anda yang mau bergabung, ini sudah ada yang masuk di jalur WA ya. Saya terima satu persatu, mohon antri, mohon bersabar. Oke, sudah ada yang bergabung, ada Bu Sulis di Pos Sarang. Kembali kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Bu Sulis. Oke, ini namanya lagi ini ya. Oke, halo, selamat siang, Bu Sulis, rendang, rendang. Oke, rendang. Ya, saya masih belum bisa mendengar ini suara dari Bu Sulis ini. Oke, barangkali bisa dicoba kembali untuk bergabung ya di kesempatan kali ini.

0: Oke, baik saudara, bergabung di jalur on air 0354 310 1108. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Rendang
1: sedap, gurih, enak, pol.
0: Sedap, gurih, enak, pol. Oke, siap. Ini dari Tulungagung, Pak Obet.
1: Betul, Mas Lili.
0: Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Obet di Tulungagung. Apakah cuacanya sama dengan di Pare, dengan di Kediri? Ini lagi panas ini, siang ini.
1: Betul, Mas Lili. Panas.
0: Panasnya minta ampun ini ya, Pak Obet ya. Oke, siap Pak Obet. Ini kabar sehat semuanya keluarga di Tulungagung, Pak Obet?
1: Alhamdulillah. Tetap tak selingkungan di paling istiakat.
0: Amin, Allahumma amin. Baik, siap. Ini Pak Obet, monggo. Ini mau request apa ini dangdutnya ini siang ini Pak Obet? Apa ini dangdut baru, dangdut lama, boleh, silakan.
1: Rita Sugiarto masuk, Mas.
0: Rita Sugiarto masuk.
1: Si kecil
0: ya. Oke, siap Pak Obet. Monggo, salam-salamnya biar pada naik ini teman-teman.
1: Kong Bani.
0: Oke, Kong Bani.
1: Pak Tioko.
0: Ya.
1: Terus yang Karang Waru nih, Cinten.
0: Karang Waru, iya siapa kah ya?
1: Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
1: Pak Mama Wanda.
0: Ya.
1: Pak Kaji, Bu Tri, Bu Sita.
0: Ya.
1: Di NS Malang. Mbak Julis, Posaran.
0: Oke.
1: Lanjut tuh yo, pamit jangan.
0: Siap.
1: Lek dul.
0: Saking banyaknya dulur-dulurnya ngelumpuk.
1: Lah nggih, malam Minggu nih.
0: Lah nggih niku. Nggih, Pak Obet. Siap, yang penting sudah terwakili.
1: Kemarin ada yang dari Kampar Riau, selamat siang.
0: Oke. Iya.
1: Datang di RRI Kediri.
0: Baik.
1: Lagunya itu Mas Dili ya.
0: Iya, si kecil ya, dari Rita Sugiarto ya, Pak Obet ya. Oke, ya. Sudah siap ini, sudah ready. Oh,
1: yo Mas Dili,
0: Maten. Waduh ini.
1: Kapan-kapan saya ajak ke situ.
0: Nah, ini wajib disurvei lagi ini sama Pak Obet nih.
1: Kopinya murah Mas Dili, yang mahal itu cangkrongnya itu loh.
0: Bisa sampai berjam-jam soalnya ya.
1: Bener, sambil ngobrol, minum kopi.
0: Langge.
1: Mainan wifi.
0: Sambil.
1: Tapi kayaknya warung kopi sekarang itu pada membisu Mas Dili.
0: Oh, kenapa ini membisunya nih?
1: Lesanya pada pegang habis sendiri mainin.
0: Iya. Beda dengan zaman dulu ya.
1: Ya zaman dulu kan belum ada WiFi.
0: Iya. Betul sekali. Nggih, siap Pak Obet. Sami-sami Pak Obet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Obet yang selalu membawa Maktin, salah satu potensi dari Tulungagung ini ya. Oke, coba saya dengarkan dulu ini, barangkali masih gangguan apa bagaimana ini ya. Nanti biar dicek teman-teman teknisi ini. Halo, selamat siang Pak Setioko. Iya, sepertinya ini gangguan nih. Oke deh, baik, biar dicek dulu oleh teman teknisi ya. Mudah-mudahan segera bisa ini. Sini yang sudah ada di jalur satunya, coba saya terima terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa juga. Oke, saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Sekoci.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, Sekoci, Bu Siti Aisyah.
2: Request.
0: Oke, senang.
2: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Oh iya, rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
2: Napa,
0: alhamdulillah,
2: Mas,
0: iya saya ini karena teleponnya lagi trouble ini, saya ikut-ikutan error ya.
2: Gak concern loh Mas.
0: Iya soalnya lagi bunyi semua ini teleponnya, mana dulu yang saya terima ini ya. Lagi laris dagangannya ini Bu Siti Aisyah.
2: Iya.
0: Iya, rendang luar biasa. Bu Siti Aisyah apa kabar, sehat siang ini?
2: Sehat, baik. Ini Mas Willy kan?
0: Iya betul.
2: Kabar
0: sehat, baik. Panas di sini, di kandat seperti apa Pak juga?
2: Sama,
0: panas ini.
2: Panas,
0: sama aja ya. Oke,
2: baik. Tapi hatinya nggak panas.
0: Nah itu nggak boleh. Hati tetap harus dingin.
2: Iya.
0: Monggo, ini dangdutnya apa ini Bu Siti Aisyah? Biar saya siapkan dulu lagunya.
2: Roma bisa mas.
0: Roma Irama, kebetulan belum ada yang request. Boleh, silakan. Apa ini?
2: Ya, Ajojing.
0: Ajojing, oke.
2: Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Silakan.
2: Pak Munoto.
0: Pak Munoto.

0: Agus.
1: Bu Rini,
0: ya, Wates. Oke.
1: Terus Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Oke, Mas ya. Mas Gilang.
0: Oke, Mas Gilang.
1: Mas Arif. Dah. Dukun.
0: Oke.
1: Terus dan semua saja.
0: Oke.
1: Yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Oh iya, ya, Bung Freddy.
0: Bung Freddy di Merauke.
1: Mas Ramadan Sorong dan semua saja yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Dimanapun Anda berada. Salamnya sehat, sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Segera disembuhkan sakitnya dan dikembalikan nikmat sehatnya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Mas Wininya selalu sehat, sukses, bahagia,
0: amin,
1: selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih waktunya, bila ada salah kata mohon maaf.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat ya, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya tadi kurang fokus ini karena lagi teleponnya ada yang trouble sepertinya ya, salah satu ya. Oke, pendengar yang bergabung di jalur WA ya, ini boleh coba bergabung sementara di ini ya, di jalur 0857-2535-2550. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Sedep gurih, enak, pol.
0: Sedep gurih, enak, pol. Ini ada yang purba di Tulungagung ya, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Siang, Mas Dilan.
0: Selamat siang, yang purba.
2: Semangnya juga ya.
0: Kabar sehat ini, alhamdulillah. Walaupun cuaca lagi panas banget ini siang ini, yang
2: Tulungagung juga sama.
0: Tulungagung juga sama ya.
2: Juga sama.
0: Iya, tadi dulur Tulungagung sudah naik ini, ya, Pak Obet ini.
2: Pak Obet.
0: Iya, nanti. Betul. Ya, ini sedang diperbaiki teknisi. Tapnya ini yang agak trouble ini, Mas Alvan. Mungkin boleh dicek ya.
2: Tadi emang mencoba.
0: Iya.
2: Belum bisa. Jadi nanti lagunya Mas Yuling ya.
0: Iya, Inggi.
2: Lagunya
0: siap.
2: Dari Cak Sodik aja ya.
0: Cak Sodik, Inggi. Apa ini
2: dari
0: judulnya?
2: Tamu dari Tangku.
0: Apa? Judulnya?
2: Dari Tamu.
0: Oh, Dari Tamu dari Tangku. Iya. Oke, siap. Monggo, ya, salam-salamnya ya.
2: Ya, untuk Mawanda, Kedewi, selamat siang. Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Pak Mariono, selamat siang, sehat selalu. Itu mateng, Kak Karyoto, selamat siang, sehat selalu. Juga ada Pak Selamat ya.
0: Oke.
2: Seperti ya, Pak Selamat ya. Selamat. Sambil mendengarkan istri tentunya.
0: Amin, amin.
2: Selamat tahun itu.
0: Ledo.
2: Pak Siapa tadi, sabar Pak Siapa ya. Masih dibenahi.
0: Iya, ini masih dibenahi Pak Sioko. Sama Pak Sukarji tadi juga lagi sedang berusaha naik nih.
2: Tadi juga sampai mungkin beralih ke yang lainnya.
0: Iya, mungkin beralih ke nomor satunya.
2: Teleponnya kan ada dua.
0: Iya, ada tiga ini Pak.
2: Ada Bu Sri Aisyah, selamat siang. Ada Bu Sita, juga ada Pak Bung Ferdi, juga ada Bu Edi, dan semua
0: yang
2: selamat siang.
0: Oke.
2: Itu aja, makasih Mas Billy.
0: Siap, baik, sama-sama. Yang purba, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Eyang Purba. Tadi requestnya dari tamu, dari taku, dari Cak Sodik ini. Oke, bisa saya coba terima, Mas Alvan? Oke, kita coba dulu ya pendengar ya. Mudah-mudahan sudah bisa ini yang sudah bergabung. Oke, baik, kita cek dulu Pak Sukarji. Halo, selamat siang Pak Sukarji. Oke, Pak Sukarji, selamat siang. Oke, masih barangkali. Ini baru masuk nih. Pak Sukarji, selamat siang.
3: Iya, rendang. Sedap gurih, enak pol, Mas.
0: Gini. Sedap gurih.
3: Ya, Mas Billy, ya.
0: Iya, Pak Sukarji sudah masuk nih suaranya. Inge, Pak Sukarji sehat kabarnya Pak Sukarji?
3: Iya, sehat luar biasa nih Mas Billy.
0: Alhamdulillah.
3: Ini teriak-teriak sejak duduk tadi enggak bisa masuk Mas Billy.
0: Iya, saya suaranya Pak Sukarji sudah masuk tapi suaranya enggak muncul ini, tapi sudah dibenahi teman-teman, ini sudah bisa nih.
3: Iya Mas Billy, nanti kalau ada saya minta lagu lama ini, Sendok dan Garpu ada nggak?
0: Sendok dan Garpu ini penyanyinya siapa nih?
3: Ya penyanyinya saya lupa.
0: Oh gitu. Tapi kita carikan dulu ya.
3: Lama itu,
0: Pak. Oke, saya carikan dulu Pak Sukarji.
3: Iya. Salamnya Mas Juli ya.
0: Monggo monggo Pak Sukarji.
3: Tadi ada Bang Obet, ada yang Purba, terus ada Bu Siti Aisyah ya. Selamat siang. Ini menjiran puanasnya pual Mas Juli. Ah,
0: sama ternyata ya. Pare juga gitu nih ceritanya Pak Sukarji.
3: Nah, iya ini panasnya iya. Bukan main ini Mas.
0: Makanya ini sama.
3: Yang penting hatinya enggak panas
0: itu
3: ya.
0: Itu dia betul. Setuju kalau itu. Apapun oh, yang terjadi. Iya iya.
3: Iya juga baik. Salamnya ada Bu Eti, Bu Farida, enggak lupa ada Putri, Merauke juga enggak sama Mas Reki ya. Juga enggak ketinggalan ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Bopo Bani.
0: Bopo Bani. Ya,
3: ini enggak belum bisa naik ini Bopo Bani, Mas.
0: Oh iya, iya Bopo Bani tadi sudah bergabung ya,
3: sebenarnya. Ada cita sebentar.
0: Oh gitu, nggih. Iya, kemarin juga mendengar
3: ya, juga enggak lupa ada Pak Setioko tadi ya, selamat siang. Belum naik ya Pak Setioko ya?
0: Pak Setioko belum, tadi sudah berusaha naik tapi sama suaranya belum terdengar begitu Pak Sukarji. Mudah-mudahan nanti naik ya.
3: Apa kurang naik tangga berarti ada perlu tangga itu Mas Yudi.
0: Harusnya tangganya disambung nih kayaknya.
3: Nanti kalau naik tangga mesti ketemu Umay Rama di sana.
0: Nggih, baik. Sendok garpu sudah siap ini dari Imam S. Arifin Pak Sukarji.
3: Iya, untuk semuanya Mas Willy ya, jadi mendengarkan yang belum disebut mungkin lain waktu. Siap. Untuk Mas Willy doa terbaik Mas Willy berkah ya, mudah sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan untuk pendengar rendang, oh ya tadi ada Bu Sulis ya Mas Willy ya.
0: Bu Sulis di Posarang tadi sudah menyapa
3: ya,
0: Pak
3: Posarang ya. Juga. Ini pendengar baik semuanya, Mas Obet juga. Mudah-mudahan.
0: Oke, mudah-mudahan kerasan yang masih di RRI.
3: Ya gitu aja Mas Willy.
0: Siap Pak Sukarji.
3: Salam sehat untuk penggemar rendang. Yang penting apapun cuaca dan suasananya, yang penting jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Selamat siang Pak Sukarji. Terima kasih kembali. Salam untuk Ibu di Minggiran. Sehat-sehat kagem panjenengan berdua. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung di jalur 0857 ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, kita coba terima dulu ada Pak Agus di Kota Kediri ya yang sudah menyapa kita semuanya. Halo, selamat siang Pak Agus.
4: Oh, selamat siang Mas Willy. Rendang
0: ya. Request dangdut enak Agus, tenan. Agus, request dangdut enak tenan. Pak Agus, apakah juga panas di kota sama?
4: Ya panas Mas, di kota ini panas nih.
0: Sama nih ternyata ini.
4: Ya semua panas
0: semuanya,
4: nih.
0: Semuanya Tulungagung, Kota Kediri, Minggiran tadi juga informasinya seperti itu.
4: Ya walaupun panas harus kita nikmati. Ini
0: kita tetap nikmati, Allah. Kita syukuri ya. Mudah-mudahan ya segera datang nih hujannya nih.
4: Ya panasnya panas nih membawa nih.
0: Mudah-mudahan, amin. Oke, monggo ini Pak Agus, lagunya apa nih, dangdutnya?
4: Saya dangdut mau minta Yatim Piatu Mas.
0: Yatim Piatu, oke, siap.
4: Dari Umay Rama.
0: Yang Roma Irama kebetulan sudah di request Pak, sudah di request Bu Siti Aisyah ini, Ajojing. Wah. Atau mungkin yang versi lain ya, Yatim Piatu ya?
4: Iya, yang versi lain nggak apa Mas.
0: Oke, siap Pak Agus. Monggo, ada salam-salam Pak Agus.
4: Ya, salam-salam itu pun ikut Pak Sukarti, ikut
0: iya.
4: Bu Siti Aisyah,
0: okay.
4: Ikut Mas Obet, ikut semuanya, salamnya, okay. Salam sehat, salam
0: baru. Siap. Siap.
4: Terima kasih Mas Willy.
0: Sama-sama Pak Agus. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Agus yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Saya terima satu penelpon lagi di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang. Rendang.
5: Halo, selamat siang
0: Rendang. Ya, rendang.
5: Sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Ada Bunda Sita. Bunda, apa kabar Bun? Siang ini Bun?
5: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabtu malam minggu puanas ya Bunda ya. Cuaca ya.
5: Iya puanas Mas. Dari tadi kipasan terus.
0: Iya ini kayaknya dimana-mana gitu suasananya nih. Si kipasan sambil dengerin rendang gitu ya.
5: Iya Mas.
0: Inge. Bunda Sita sehat ya kabarnya ya.
5: Ya, alhamdulillah
0: sehat, baik. Oke deh, monggo Bunda Sita ini mau dengerin dangdut apa siang hari ini? Biar saya siapkan dulu lagunya Bunda.
5: Dangdut Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi yang apa Bun?
5: Surat Merah.
0: Surat Merah judulnya ya. Oke. Siap Bunda. Monggo ada salam-salam Bun.
5: Salamnya buat Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Selamat, Pak Sukardi, Yang Purbo, Yang Rahmat, Baugeng, Mama Wanda, Bopo Bani, Bu Siti Asia, Bu Rini, Bu Putri, Bu Velia, Bu Rahayu, Pak Setioko, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik, siap
5: Mas
0: Bunda.
5: Jadi terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda. Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar yang tadi sempat bergabung ada Pak Setioko, kemudian juga ada siapa lagi tadi ya yang sudah berusaha mengakses jalur WA namun suaranya masih belum terdengar. Nah, ini sepertinya sudah normal kembali. Nanti boleh dicoba ya di segmen kedua. Monggo-monggo yang mau masuk. Tadi sudah terdengar suara Pak Sukarji juga, Pak Agus tadi juga sudah muncul suaranya. Ini sudah langsung dibenahi oleh teman-teman teknisi di siang hari ini. Oke, baik, nanti kita masuk di segmen kedua. Saya putarkan beberapa request terlebih dahulu ya, karena sudah masuk banyak ini requestnya. Masih di rendang, request dangdut sedep gurih Wenak Pol.

0: Ya, baru saja ada sendok dan garpu yang sudah dirukai oleh Pak Sukarji. Tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, baik. Sudah ada yang langsung bergabung ya. Saya terima terlebih dahulu sebelum saya bacakan WA yang sudah masuk juga banyak. Sesaat lagi kita akan bacakan WA-nya satu persatu. Kita terima penelpon berikutnya. Ada siapa nih? Ada Kung Bani ya, yang sudah masuk di ruang dengar kita bersama. Oke, baik. Selamat siang, Kung Bani. Rendang.
1: Selamat siang. Rendang, rekwi dandut, sedap, gurih, enak, pol.
0: Waduh, sedap, gurih, enak, pol. Kung Bani, sehat Kung?
1: Iya. Alhamdulillah, jumpa kembali.
0: Alhamdulillah, jumpa kembali Kung Bani. Walaupun masih dalam suasana duka ya.
1: Iya. Inge. Ya, terima kasih lo doa saudara semua.
0: Inge, Kung Bani. Inge, insyaallah husnul khotimah nggih Kung Bani nggih.
1: Iya. Minta jauh memandang dari Arafik.
0: Jauh memandang Arafik. Oke, siap ya. Kung Bani. Monggo salam-salamnya, Kung.
1: Nggih, salame ibu tadi sudah tinggal bapak ini.
0: Oh iya, dibagi ya.
1: Ya, untuk okay. Pak Selamat mudah-mudahan cepat sembuh,
0: Pak Selamat,
1: cepat sehat.
0: Amin, amin.
1: Selanjutnya Pak Sioko.
0: Pak Sioko. Ya.
1: Nota Pak Mariono.
0: Nggih.
1: Itu yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Pak Sena, Pak Sadi. Putra Tutu.
0: Oke. Okay.
1: Om Kleci, Pak Agus, Mas Robert. Dan tidak lupa Bu Siti Aisyah dan Bu Suri, terima kasih senggolannya.
0: Siap.
1: Nah, untuk Mas
0: Willy.
1: Mudah-mudahan
0: Willy
1: sehat sekali.
0: Amin ya robbal alamin. Matur nuwun sangat Kung Bani. Nggih. Nggih. Sehat selalu nggih.
1: Terima kasih Pak Willy.
0: Sami-sami nggih. Sehat selalu Kung Bani. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sudah ada ke Bobo Bani yang sudah bergabung ya di jalur 0812-34600-289. Saya bergeser ke jalur WhatsApp terlebih dahulu. Ini juga sudah banyak yang bergabung. Ada siapa sajakah ini yang sudah masuk di kesempatan kali ini? Oke, ada Pak Mariono yang sudah masuk di jalur WA ya di 0812-34600-289. Rendang request dangdut sedep gurih enak pol dari Pak Mariono di Tulungagung. Ini lagu yang di request Obati Rinduku versinya Niken Salindri. Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, kemudian Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obet, semua pendengar yang pasti. Bersama Kak Willy Anugrah di Pro 1 RRI, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap. Mohon bersabar ditunggu ya Pak Mariono, nanti kita langsung hadirkan requestnya ini saat lagi di segmen berikutnya. Kemudian di belakang Pak Mariono saya menyapa. Oh, ada Bu Yuli di Pare yang juga sudah menyapa kita semuanya. Rendang sedap gurih enak pol. Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya requestnya Bahtera Cinta. Salamnya untuk Mak Mi, Mbak Niar, Mama Wanda, Lek Dul, Pak Setioko, Bu Sita, dan semuanya saja tanpa terkecuali untuk Mas Willy. Selamat bertugas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Suster Yuli yang ada di Pelongko Pare ya, yang sudah menyapa kita semuanya. Salam kembali untuk Mak Mi ya, Suster Yuli ya. Aduh, jadi kangen dengan beliau berdua ini ya. Lama tidak bersua. Sehat-sehat selalu untuk Suster Yuli dan juga Mak Mi yang saat ini sedang mendengarkan rendang di

0: edisi siang hari ini. Kemudian saya menyapa kembali yang sudah bergabung di jalur WA. Oh, ada Bu Sulis di Pos Sarang ya, yang tadi juga sempat bergabung namun tadi ada trouble di jalur WA kita. Ini Bu Sulis mencoba menyapa melewati jalur chat WA. Lagu yang di request adalah Tuna Wisma dari Salina atau lagu Angin Malam dari Rika Malia. Untuk yang baca, sehat selalu. Oke, baik, terima kasih Bu Sulis, ditunggu requestnya, nanti akan kita coba hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Oke, saya terima satu penelpon dulu. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang, sedap agurih enak.
0: Oke, sedap agurih. Ada Mama Wanda di Kalidawir, Tulungagung.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Mama Wanda kados pundi, Pak Wartosipun sehat juga di sana?
1: Alhamdulillah sehat, kaya-kaya dene anakku lan.
0: Alhamdulillah, dari suaranya sudah terdengar ini
1: ya,
0: lagi.
1: Iya, pokoknya suaranya cemerlang ini sehat loh, ganteng.
0: Gitu ya Mama ya, kesehatan itu mahal ya. Rupanya jadi
1: nyetel RRI somlebu ngono iki mah.
0: Udah marah, betul.
1: Baru saja tadi Bunda Sinten.
0: Baru saja ada Bunda Sita, ada Bu.
1: Enggak, yang barusan ngirimi salam tadi.
0: Oh, ada Bu Sulis di Pos Sarang. Bu Sulis. Bu Sulis, Pos Sarang.
1: Terima kasih, salamnya salam balik.
0: Oke.
1: Kilo Mama Mandang rumah terus.
0: Oke, oh Bu Yuli, Bu Yuli di Pare juga kirim salam.
1: Iya. Mantan Bunda. Pokoknya dijawil ngono ae nek rumahne marem banget.
0: Waduh, nambah seduluran nggih, Mama nggih.
1: Heeh, seduluran. Lu sayange kene ada Mama Wanda ra iso teko piye to.
0: Gitu ya. Oh, iya. Gak apa-apa.
1: Karena nenek acara ngurung ini Mama Wanda mendekat lagi saking ngadah loh.
0: Saking jauhnya ini ya, jauh di mata, dekat di doa ini.
1: Meski hadir.
0: Aduh, luar biasa.
1: Tapi jom nih Mama Wanda kayak nenek gitu, elek, kempong. Tapi si panggang hengkel neng radio.
0: Waduh, itu justru yang bikin sehat. Bikin panjang usia, betul. Ya, Mama.
1: Nyalami Mama Wanda, salamnya salam balik
0: lo ya. Iya, siap Mama.
1: Ledol menunggu apa dereng?
0: Ledol masih belum naik ini, sepertinya lagi sibuk ini ya. Iya, kayaknya begitu Mama. Oke.
1: Salamnya buat semuanya saja.
0: Iya, monggo.
1: Kangen ngono ya Le ya.
0: Kangen rindu, serindu-rindunya.
1: Salamnya salam balik ngono ya Le ya.
0: Inggih Mama. Inggih.
1: Kok jalo opah lho Le.
0: Ah, ini opahnya apa ini Mama ini?
1: Opahe wis penake senengane Mama Wanda ge Irwan lho Le.
0: Irwan yang apa Ma?
1: Wis sembarang manut.
0: Pokoknya dari Irwan ya. Oke, siap Ma. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mama Wanda yang menyapa kita semuanya ya di siang hari ini. Siap Mama, ditunggu nanti requestnya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kalau gitu saya langsung putarkan lagu saja sepertinya ya. Nanti takutnya banyak request yang belum terputar ini, karena sudah di menit 34 kita ya, dilepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin saya bacakan dulu WA yang belum terbaca ya, sebelum saya bacakan, sebelum saya putar lagu-lagu yang sudah di request dan sudah masuk malam di siang hari ini. Saya menyapa Pak Setioko ya. Mohon maaf Pak Setioko, saya belum bisa terima teleponnya tadi karena sedang trouble, tapi kalau misalkan sekarang mau bergabung boleh, silakan ini Pak Setioko. Waduh, ini takutnya saya dimarahin Pak Setioko ini. Iya, karena Pak Setioko setia ya, setia bergabung di Sekoci Rendang juga pasti gabungan lagi. Saya menyapa Pak Zainal Abidin yang ada di Balikpapan. Assalamualaikum Mas Willy. Rendang sedap gurih enak pol. Balikpapan mendung, tapi bukan mendung mau turun hujan. Nah, ini dia yang lagi banyak diberitakan dan menyita perhatian publik ya. karena mendungnya ini bukan karena hujan tapi karena asap ya. Minta diputarkan lagu Malam Minggu dari Nur Halimah. Salamnya buat Pak Astioko, Bu Bani, Pak Agus, Pak Mariono, Bu Eti, semuanya saja yang sedang mendengarkan RRI Kediri dimanapun berada. Semoga selalu sehat buat Mas Willy. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Zainal Abidin. Oke, ya Pak Zainal Abidin, jaga kesehatan ya selama di sana. Pola hidup sehat jangan lupa diterapkan terus. Salam kami untuk keluarga Pak Zainal, sehat-sehat semuanya. Nanti kita kirimkan lagu setidaknya untuk menjadi penghiburan tersendiri begitu di tengah-tengah situasi cuaca yang memang sedang tidak bersahabat dan juga tidak sehat ya untuk wilayah Kalimantan dan juga Balikpapan dan sekitarnya. Oke, baik, saya putarkan lagu-lagu terlebih dahulu pendengar, yang pasti tetap di Rendang Request Dangdut, sedep, gurih, wena po.

Iya, baik, kita masuk di segmen terakhir yang artinya saya harus closing ya, karena masih ada beberapa request yang belum terputar. Jadi mohon bersabar. Kalau misalkan ada yang nanti requestnya belum terputar juga mohon maaf ya, karena memang begitu banyak request yang masuk ini, baik di jalur on air maupun di jalur chat, WA maupun SMS. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tadi ada Pak Obet di Tulungagung, ada Bu Siti Aisyah di Kandat, ada yang Purba di Tulungagung juga, Pak Sukarji di Minggiran, lalu Pak Agus di Kota Kediri, ada Bunda Sita di Pare, ada Kung Bani di Pare juga, ada Mama Wanda di Tulungagung, Pak Mariono di Tulungagung, kemudian juga ada Bu Sulis di Posarang, dan juga ada Suster Yuli yang ada di Pare. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang ya, semuanya sudah terbaca juga, tinggal requestnya ini ya, mudah-mudahan bisa terputar semuanya. Dan saat lagi perjalanan lintas Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan hadir pada pukul 3 sore sampai nanti merapat pada pukul 8 malam. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda pendengar dimanapun berada yang sudah mengawal perjalanan Kediri siang ini sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan.

0: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ngajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter, begitupun dengan para kaum difabel.
0: Berikan edukasi sedini mungkin, agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya Arfon Dara dalam lanjutan program Kediri sore ini ya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang akan mulai ataupun yang sedang menikmati ya akhir pekan Anda. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya ya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri siang ini ya, yang mana saya akan menemani pendengar semua sampai dengan tim rawat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam program Kediri sore ini kita memasuki penyajian Green Radio ya, yang mana kita akan berdialog ya dengan narasumber kami Brenda Astacita Green Radio. Nantinya kita akan berdialog bersama dengan Kak Nur atau Kak Maili Rohmatin ya, dimana beliau selaku founder dari Bank Sampah Sari Asri Kabupaten Pasuruan, yang mana akan mengangkat topik yaitu dari sampah jadi sembako, dari limbah jadi produk bernilai. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Kak Maili nantinya ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah bersama dengan Kak Laili, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Laili. Halo Kak Laili. Halo Kak Laili. Oke, baik. Halo Kak Laili. Halo Kak Laili. Oke.
2: Halo.
1: Terdengar ya suara saya Kak Laili ya?
2: Iya, jelas banget.
1: Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Laili, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat sekali
1: alhamdulillah,
2: hari
1: sehat.
2: Ini.
1: Siap. Ini di posisi ada di Pasuruan ya Kak Laili yang nggih?
2: Iya Kak, lagi di Pasuruan nih.
1: Di Pasuruan. Oke, baik. Kak Laili, kita dialog ringan di sore hari ini Kak Laili, terkait dengan dari sampah jadi sembako, dari limbah jadi produk bernilai. Nah, berarti kan kita bisa menyimpulkan dari tema ini dan juga jawaban dari jenengan ya sebagai ketua ya, benar enggak sih? Dari founder
2: ya,
1: dari
2: ya,
1: atau founder lah, founder dari Bank Sampah Sari Asri ya, yang mana kita berarti membahas terkait dengan bank sampah ya Kak Laili. Nah Kak Laili, sebelum ada bank sampah nih Kak Laili yang ada di, kalau di Bank Sampah Sari Asri ini lokasinya ada di mana nih Kak Laili, kalau boleh tahu?
2: Ya, lokasinya ada di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.
1: Oke, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.
2: Iya, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Oke. Pasuruan.
1: Baik. Nah, sebelum ada Bank Sampah Sari Asri ya di Desa Rejosari. Ya, benar, Desa Rejosari ya. Nah, permasalahan Desa sampah Arjosari. Apa nih, Kak? Permasalahan sampah apa nih, Kak, yang paling sering terjadi nih, Kak? Di sekitar Bank Sampah Sari Asri itu sendiri, TPA liarkah, selokan mampetkah, ataukah pembakaran mungkin Kak yang ada di sana Kak sebelum ada bank sampah?
2: Sebenarnya sama aja sih permasalahan lingkungan di desa maupun di kota, yaitu terkait dengan pola masyarakat yang membuang sampah sembarangan ya. Terutama kalau dilihat dari geografis Desa Arjosari kita bersebelahan dengan kali besar atau sungai besar Kali Rejoso, sehingga kebiasaan masyarakat itu membuang sampah ya ke sungai itu Kakak.
1: Oke.
2: Nah dari situ muncullah Bank Sampah Sari Asri.
1: Oke. Tapi berarti permasalahannya adalah sama berarti nggih, terkait dengan apa namanya ketidakbersihan ya para warga sekitar gitu Kak ya.
2: Iya, bukan hanya tidak bersih, namun juga menjadikan buang sampah ke sungai itu sebagai kayak kebiasaan gitu. Jadinya memang kayak sudah biasa untuk polarisasi seperti itu, membuang sampah sembarangan.
1: Dampaknya apa? Selokan mampetkah ataukah seperti apa? Atau pembakaran atau mungkin TPA liar mungkin ada di sana?
2: TPA kami ada, tapi karena desa biasanya warga itu lebih suka membuang ke sungai atau pembakaran seperti itu, Kakak. Jadi waktu itu kan banyak pemuda yang kena PHK ya. Waktu itu outsourcing terus diberhentikan semuanya. Saya pun juga ngatur waktu itu. Jadi kenapa enggak kita sebagai pemuda memberikan kemanfaatan untuk warga sekaligus juga membuat suatu sirkular ekonomi melalui sampah seperti itu. Akhirnya kita sepakat dan terbentuklah Bank Sampah Sari Asri.
1: Kalau boleh tahu terbentuknya pada kapan ya, Kak?
2: Kita udah dari tahun 2024, berarti sekitar 2 tahunan, Kak.
1: 2 tahun ya sudah berjalan ya sampai dengan saat ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya, semuanya dikerjakan oleh pemuda dusun ya. Kita full mandiri.
1: Full mandiri ya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saya tanya sejak kapan, berarti tadi sudah dijawab adalah sejak tahun 2024 ya. Berarti sudah 2 tahun berjalan. Nah, Kak Laili, perubahan apa nih Kak Laili yang terasa mungkin di lingkungan RT, RW atau sekitar sana? Mungkin seperti apa Kak Laili?
2: Jadi kita itu merasa perubahan adalah dari jumlah sampah yang disetorkan warga semakin meningkat dan jumlah nasabah kami semakin banyak, Kakak. Jadi hari ini kami itu melihat polarisasi baru dari warga, di mana mereka itu hampir di dua minggu sekali itu selalu menyetorkan sampah ke kami. Kemudian kami sekarang hari ini punya 200 nasabah aktif ya. Setelah itu sekolah-sekolah pun juga kita sasar karena mereka

0: Besit mau bekerja sama, bermitra gitu dengan apa namanya, instansi pendidikan seperti itu?
1: Awalnya kami menghadapi permasalahan baru, jadi sampah yang disetorkan oleh warga itu kan tidak selalu banyak ya.
0: Okay.
1: Karena kan yang kami terima masih sampah anorganik, sehingga kalau kita lihat sampah atau volume yang kita terima dari warga itu semakin sedikit. Sehingga kami berpikir bagaimana sih memperluas gerakan sekaligus juga menambah volume sampah, yaitu melalui dengan gerakan Sari Asri Gustu School. Kami datangi sekolah-sekolah, kami ajukan untuk menjadi mitra kami, di mana kami mengambil sampah dari sekolah, kemudian ya seperti sistem jual beli di bank sampah pada umumnya, seperti itu.
0: Oke, otomatis ketika istilah katanya bahwasanya Kak Laili adalah membabat lahan gitu ya, ya membabat awal dulu kan susah tuh, mungkin Kak Laili mengedukasi juga susah kepada sekolah-sekolah. Nah itu bagaimana triknya?
1: Iya, jadi sebagai founder harus belajar banyak terlebih dahulu, riset semuanya.
0: Benar.
1: jadi memang saya datangi teman-teman pemuda atau juga tokoh-tokoh masyarakat, saya izin terlebih dahulu, itu yang pertama. Kalau sudah mendapatkan izin, ya udah kita jalan aja. Kita harus punya tim ya. Jadinya saya merekrut orang-orang yang teman-teman pemuda, ayo dong mau gerakan. Ternyata mereka mau, karena kami di desa yang sangat-sangat termasuk terpencil ya. Jadi untuk SDM kami sangat rendah. Jadi mau gak mau saya sebagai ketua itu harus bisa multitasking ya. Jadi edukator, jadi edukator bagi nasabah maupun juga teman-teman, ngajarin teman-teman. Ya begitulah kakak. Jadinya intinya bonek ya.
0: Benar.
1: Nah, itu gitu, sampai akhirnya teman-teman bank sampah sudah tahu polarisasi dari bank sampah, kerjanya seperti apa, standarnya seperti apa, menghadapi warga seperti apa. Ya alhamdulillah kita bertahan sampai hari ini.
0: Oke, berarti enggak maksudnya ketika membuka babat ke sekolah-sekolah itu bagaimana cara ngomongnya, cara mengedukasinya gitu loh.
1: Saya datang ke sekolah, saya bawa profiling dari bank sampah, kegiatan bank sampah seperti itu, kemudian saya ajak kerjasama. Ya tidak semua sekolah menerima.
0: Iya benar, itu pasti.
1: Kita dapat penolakan.
0: Iya,
1: kita dapat penolakan. Intinya saya mau ngajak yang baik-baik dan yang pastinya simbiosis mutualisme lah ya itu. Dan di beberapa sekolah alhamdulillah respon positif. Ya wes, sampai sekarang kita 7 sekolah mitra.
0: 7 gitu, sekolah mitra. Oke, itu berarti dari awal mulainya dari tahun 2024 kah atau tahun 2025 atau baru tahun ini? Dari 7
1: mitra. Untuk kemitraan itu dari mulai tahun 2025.
0: Oke, jadi setelah 1 tahun 2024 ke 2025 itu stagnan gitu lah ya. Istilahnya masih hanya masyarakat sekitar yang sedikit banget sampahnya. Ketika 2025 baru Kak Laili mencoba untuk menggebrak bagaimana caranya sampah tetap banyaknya masuk gitu ya Kak Laili, benar ya?
1: Iya betul kakak, dulu kan kita gerakannya satu dusun, kemudian kita perluas lagi ke dua dusun, sekarang udah tiga dusun, kemudian lanjut lagi ke sekolah-sekolah mitra, seperti itu.
0: Oke, baik Kak Laili, bagaimana peran Bank Sampah Sari Asri sendiri Kak Laili dalam mengurangi pencemaran sungai, saluran irigasi, dan juga lahan pertanian warga yang ada di Desa Rejoso nih Kak Laili?
1: Peran kami saya kira cukup signifikan ya kak ya, karena kami kan semuanya sudah berbasis digital, jadi jumlah pengelolaan sampah yang kita terima sampai hari ini itu kurang lebih 10 ton.
0: 10 ton.
1: Dengan keadaan kami yang saya kira ya cukup nggak terlalu bagus juga ya, karena kan pemuda ya biasalah ya semangat di awal meretel.
0: Iya benar itu wajar, itu wajar.
1: Wajar banget, tapi alhamdulillah masih mampu bertahan. Ya saya lihat di bayangin aja kalau andaikan 10 ton itu dibuang sembarangan ya seperti apa ya. Tiap tahun ya pasti banjir ya gitu.
0: Benar.
1: Saya kira dari bukti jumlah penerimaan sampah di 10 ton itu berarti kurang, kita meskipun tidak bisa menghalau adanya banjir tapi kita mengurangi efek yang bisa ditimbulkan gitu.
0: Iya. Oke, baik. Dari 10 ton itu Kak Laili ya, berarti otomatis ada yang masih bisa bernilai. Namun juga ada yang sudah berbentuk residu. Nah, untuk residunya sendiri

0: seperti apa cara mengolahnya nih, Kak Laili?
1: Untuk residu, jujur kami serahkan ke apa TPA okay. yang bekerja sama dengan DLH. Mm-hmm. Jadi residu yang kami terima sebenarnya sedikit sih. Kadang ya cuma dari 500 kilo itu kadang cuma satu kresek kecil gitu, Kak. Oh, soalnya kan okay. kita kan sebelum itu kan kita kan udah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga supaya untuk dipilah, disendirikan jenis-jenisnya. Jadi kayak minim residu. Tapi kalau ada residu kita serahkan ke TPA setempat ya untuk okay. dikelola. Biasanya kan TPA punya wewenang di situ
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay. Berarti bisa dibayangkan aja kalau misalkan apa namanya 500 tadi ya contohnya cuma hanya satu kantong kresek aja gitu ya, residunya sangat sedikit sekali ya. Atau kalau misalkan 10 ton misalkan paling tidak ada satu karung mungkin residunya dari 10 ton?
1: Ya lebih kayaknya, Kak.
0: Lebih ya?
1: Lebih.
0: Ya. Okay. Baik. Kak Laili, dari sampah menjadi sembako, dari limbah menjadi produk bernilai ya. Artinya adalah masyarakat umum paham ya akan manfaat dari bank sampah nih, Kak Laili. Nah, manfaat apa nih, Kak Laili, yang dirasakan oleh para warga, terutama dari perekonomian warga itu sendiri tentunya, Pak Kak Laili?
1: Jadi warga itu mulai merasakan dampak yang diberikan oleh bank sampah meskipun sedikit demi sedikit, jadinya kan mereka menabung ya kan. Mereka itu bisa mencairkan, kemarin ada yang cair dapat 500 ribu, dapat 20 kilogram gula ya kan, mendekati perayaan hari raya ya kan. Jadi lumayan di situ. Jadi kayak ibu-ibu, penggerak utama kita kan ibu-ibu ya pasarnya. Benar. Jadi ibu-ibu itu semangat gitu, meskipun sedikit-sedikit, tiap kali setoran cuma dapat 5 ribu ya kan. Nanti di akhir tahun mereka itu cairin dapat 20 kilogram gula ya, lumayan gitu. Iya,
0: benar. Kalau misalkan untuk buah-buah masih bisa lah ya, terhandle lah ya.
1: Apa kakak?
0: Kalau masih buah-buah, misalnya mau ke kondangan masih bisa lah ya pakai uang dari bank sampah gitu ya.
1: Iya, sebenarnya kan kita sistemnya menabung ya, tapi kalau okay. andaikan
0: ada kebutuhan apa mendesak boleh saya diambil ya.
1: Enggak apa-apa banget toh ya, uangnya uang mereka gitu.
0: Benar. Oke, okay. Baik Kak Laili. Sebelum kita break sejenak Kak Laili ya. Bagaimana cara Bank Sampah Sari Asri Kak Laili mengubah mindset warga ya dari buang sampah menjadi nabung sampah nih Kak Laili?
1: Caranya kami rutin sosialisasi dan edukasi, memberikan wawasan yang lebih berat terkait apa namanya manfaat dari bank sampah, terutama melalui sosial media ya. Kami selalu memberikan kampanye seperti kampanye tukarkan sampahmu menjadi sembako, itu yang kami terapkan di masyarakat
0: ya. Tagline itu ya yang dipakai ya.
1: Tagline-nya. Iya, tukarkan sampahmu menjadi sembako gitu, supaya masyarakat itu, oh iso ya sampah jadi sembako gitu.
0: Kok nggak ngomong, tah gitu kan ya?
1: Ya, kayak biasa banget, tapi ngaruh loh. Apa okay. namanya tagline-tagline ya, seperti ya. Itu yang kami gaungkan terus-menerus sehingga masyarakat, oh iya kayak iso kayak gitu.
0: Iya. Akhirnya mindset mereka terbentuk, oh ternyata bisa ya, dan mereka akhirnya mau gitu ya Kak Laili.
1: Iya seperti itu kakak.
0: Oke, baik Kak Laili, boleh kita break sejenak Kak Laili ya, kita turunkan dulu temponya ya, teleponnya nggak usah dimatikan, dan dengan semua bisa berinteraksi dengan Kak Laili nantinya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Arfun dan juga ada Kak Laili. Halo Kak Laili.
3: Halo Kak Fonda.
2: Oke, siap, baik. Kak Laili, metode pengolahan atau daur ulang apa nih Kak Laili yang digunakan untuk mengubah limbah sampah menjadi produk baru yang bernilai jual nih Kak Laili?
3: Jadi kami masih satu limbah yang bisa kami olah, yaitu minyak jelantah yang disetorkan oleh warga. Jadi kami ubah menjadi lilin aromaterapi.
2: Jadi itu yang bisa diubah.
3: Iya, hari ini kami masih bisa ngelola limbah dari minyak jelanta, kami ubah menjadi lilin aroma.
2: Nah, itu butuh berapa lama di prosesnya?
3: Jadi untuk filtrasi, karena kan yang disetorkan oleh warga yang hitam-hitam itu ya.
2: Iya, benar. Yang udah berkali-kali
3: gitu kan. Benar, enggak layak.
2: Benar.
3: Iya, hitam banget, jadinya kan bau semuanya. Jadi kita filtrasi menggunakan arang sekitar 2 sampai 3 hari tergantung baunya. Setelah itu kita pisahkan kotoran sama minyaknya. Jadi nanti setelah di bleaching atau dikasih bleaching itu, nanti kotoran sama minyaknya terpisah, jadi kayak minyak baru Kakak Fonda.
2: Oke, baik.
3: Dan setelah itu siap untuk diolah menjadi lilin, dijamin gak bau, harum banget.
2: Harum banget ya. Oke, baik, itu satu hari mungkin prosesnya?
3: Kalau untuk pembuatan lilinnya aja sehari udah selesai ya. Yang paling lama itu adalah filtrasinya.
2: Filtrasinya butuh berapa hari kalau untuk filtrasinya tuh?
3: Filtrasi sehari sih.
2: Sehari, berarti 2 hari ya, dan juga pembentukannya ya, gitu ya.
3: Harus didiemin.
2: Harus didiemin. Oke, baik. Kak Laili, bagaimana strategi Kak Laili untuk menjaga keberlanjutan supply ataupun pemasokan sembako dan juga stabilitas operasional bank sampah itu sendiri dalam pengolahan tersebut nih, Kak Laili nih? Apa strateginya?
3: Yang pertama adalah untuk pemasukan dari bank sampah agar bank sampah tetap jalan ya Kak ya. Yang pertama adalah kita dari penjualan sampah itu sendiri, kami mendapatkan keuntungan ya dari sampah itu. Kan kita menerima beragam jenis sampah.
2: Ya,
3: jadi kita per sampah harganya juga beda-beda dan kami beda-beda pengepul di tiap sampah karena beda harga beda pengepul gitu. Kami nggak hanya di satu pengepul itu Kakak, itu strategi kami. Nomor dua adalah kami melakukan kemitraan dengan sekolah-sekolah supaya apa, terjaga volume sampah kami karena sekolah itu lebih cepat untuk pendapatan sampahnya.
2: Ya, benar,
3: dan juga benar. Kita nggak perlu karena kita hanya perlu untuk menjemput di satu titik, bukan kayak warga ya banyak banget titiknya.
2: Benar.
3: Karena kan skala satu desa. Jadi sekolah itu adalah potensi yang besar untuk bank sampah. Yang nomor tiga adalah kita dari pendapatan dari lilin ya. Jadi itu lumayan banget Kak, kalau diolah lilin jadi apa, minyak jelanta kalau diolah jadi lilin itu lumayan banget karena kita kemarin juga udah ikut ke Disko Perindak Jawa Timur untuk pemasaran lilinnya gitu karena lilin kami udah kayak baguslah kualitasnya gitu Kakak. Jadi pendapatan kami itu juga dari situ. Kami juga jualan lilin itu kan Kak dari e-commerce gitu, dari Shopee, TikTok. Jadi pendapatannya juga dari situ.
2: Dari situ juga. Oke, baik. Nah, tadi Kak Laili menyinggung bahwasanya perharinya itu bisa 10 ton ya maksimalnya ya. 10 ton sampah.
3: Itu
2: betul 10
3: itu. Ton itu adalah
2: akumulasi berapa?
3: Itu sekitar
2: berapa hari?
3: Sekitar 2 tahun, Kak.
2: Oh, 2 tahun tuh. Kok bentuk per harinya berapa, Kak?
3: Kalau per harinya di sekitar 200 sampai 300 kilo.
2: 200 sampai 300 kilo. Nah, untuk pengolahan di sini 200-300 kilo itu butuh berapa lama memprosesnya untuk memilahnya?
3: Kami selama satu bulan itu kita itu langsung setor ke pengepul, Kakak. Jadi sebenarnya untuk pemilahannya itu nggak lama banget sih. Karena kan kita kan jenis sampah anorganik ya, Kakak ya. Jadi yang sampah-sampah yang masih bernilai ya gitu. Jadi untuk pemilahnya gampang selama warga itu juga sudah terpilah dari rumah.
2: Dari rumahnya.
3: Yang bikin lama itu kan, iya, warga itu malas memilah, intinya kayak buang sampah ke kita kan, kayak gitu. Nah, itu yang perlu diedukasi lagi gitu. Jadi untuk pemilahannya sih 2 sampai 3 hari itu udah selesai.
2: 2 sampai 3 hari. Kita. 200 hingga 300 kilo pemilahannya adalah 2 hingga 3 hari berarti. Nah, untuk petugasnya sendiri yang ada di bank sampah itu ada berapa nih, Kak Lely, untuk memisahkannya itu?
3: Hari ini kita semuanya anak anggota bank sampah itu ada 8 yang aktif. Jadinya kita itu bagi job gitu, Kak. Siapapun yang bisa langsung pemilahan gitu. Biar cepat selesai gitu. Iya, biar cepat selesai gitu. Soalnya kan kita kan skala pemuda ya, Kakak ya. Enggak jadi kayak semuanya itu harus dipikirin secara mandiri, semuanya mana yang efisien ya udah kita pakai gitu.
2: Baik. Nah, nih Kak Lady, ini kan otomatis kan Kak Lady juga bisa menghasilkan produk baru juga ya, dan juga bisa memberdayakan ya para pemuda yang ada di sana. Nah, otomatis kan juga menjadi perhatian dari pemerintah desa. Nah, dukungan apa nih, Kak, yang paling dibutuhkan ya mungkin dari pemerintah desa ya agar bank sampah Sari Asri ini makin maju nih, Kak?
3: Sebenarnya kami membutuhkan payung hukum ya, Kakak ya, supaya warga itu kalau enggak dipaksa itu warga itu sulit menurut
2: saya. Susah,
3: Penyadaran, iya. Kalau kita kan melakukan penyadaran secara bertahap ya. Menurut saya itu butuh effort yang sangat lebih dengan SDM kami yang seperti ini. Menurut saya apa yang dibutuhkan kami kepada desa adalah payung hukum supaya peraturan dari desa itu mengikat kepada warga agar warga itu harus menyetorkan sampah terpilah kepada bank sampah seperti itu. Itu merupakan solusi dan yang ingin kami inginkan gitu. Karena apa? Polisi atau kebijakan dari pemerintah itu sangat berpengaruh kepada kami seperti itu, Kakak.
2: Berarti yang dibutuhkan adalah payung hukumnya dulu ya, Kak Lely.
3: Iya,
2: ya?
3: betul.
2: Bukan dari segi prasarana ya, misalkan ada mesin cacat dan sebagainya. Itu nanti pikirin nanti dulu. Yang penting adalah payung hukuman dulu agar masyarakat lebih peduli dan juga mau ya untuk menyetorkan sampahnya gitu ya, Kak ya.
3: Iya, karena saya udah pernah sih minta sarana prasarana itu karena karena mungkin keuangan desa karena katanya ada potongan ya efisiensi. Jadi mau enggak mau kita semuanya harus mandiri, operasionalnya semuanya mandiri. Baik gudang semuanya juga mandiri. Ya itu, Kak, pinter-pinter kita aja cari apa tambahan supaya bank sampah itu tetap bergerak gitu.
2: Baik-baik. Ya, berarti setiap bank sampah berbeda-beda permasalahannya ya. Ada yang butuh prasarana yang dulu, ada yang butuh payung hukumnya dulu gitu ya. Memang ya unik gitu ya.
3: Iya, Kak. Emang bank sampah itu kompleks banget
2: benar.
3: Gerakan kecil yang sebenarnya itu adalah kunci dari suksesnya pemerintahan bagian SDM ya, lingkungan hidup ya, KLHK. Betul, karena bank sampah itu kan dari titik yang terkecilnya ya kan, seharusnya ya pemerintah, harapan saya sih pemerintah itu lebih memperhatikan bank sampah ini.
2: Benar.
3: Meskipun terlihat sangat tidak membantu ya, tapi kalau didampingin, kalau diberikan fasilitas payung hukum dan lain sebagainya, saya kira yang paling berdampak itu adalah dari bank sampah.
2: Baik. Kak Lely, komoditas sampah apa nih, Kak Lely, yang paling laku dan juga paling menguntungkan dari warga sekitar saat ini? Plastik kah, kertas kah, ataupun botol kah?
3: Kalau dari pendapatan sampah yang terbanyak hari ini dari botol plastik ya, itu harganya naik turun.
2: Oke.
3: Iya, naik turun. Jadi Iya, naik turun. Tapi untuk yang paling menguntungkan tentunya di aluminium, seperti itu ya kakak. Okay. Untuk keuntungan bank sampah ya. Iya, jadi kayak kan ada ya warga itu yang sudah sadar akan harga-harga, karena kan dibandingkan dengan pengepul-pengepul ya kakak ya. Jadinya harga yang riskan, harga riskan seperti kardus dan juga botol, kami memberikan harga tinggi kepada masyarakat. Jadi kayak bank sampah itu pendapatannya dari kayak subsidi silang kakak. Jadi dari barang atau komoditas yang lain, kayak aluminium, kayak besi, ataupun juga kertas, HVS, seperti itu. Kami untungnya itu dari komoditas yang lain, seperti itu.
2: Oke, baik. Kak Laili, nah tadi kan kalau misalkan Kak Laili, dukungannya yang dibutuhkan adalah payung hukum tadi ya. Nah, saya mau tanya, target bank sampah sendiri 1 hingga tahun ke depan tuh seperti apa sih Kak Laili? Targetnya, inginnya, apakah punya apa, seperti apa, kayak apa targetnya 1 hingga 2 tahun ke depan?
3: Karena kita ini semuanya mandiri, saya ingin pemerintah desa itu ataupun bank sampah ini bisa menjadi bumdes ya.
2: Oke, jadi bumdes. Oke.
3: Kalau dilihat dengan apa keuntungan dan juga prospeknya, saya kira bumdes dari kategori di persampahan ini harus digerakkan, dan kami harapannya sih bisa jadi bumdes suatu hari nanti ya. Tapi kan dinamika politik kan hari ini iya, baik bener. Desa pun kita nggak tahu
2: ya, gitu ya. Benar-benar.
3: Betul. Dinamika politik itu ya kita nggak bisa nerka gitu loh. Kita bilangnya baik, tapi dari sisi politiknya nggak baik, ya udah
2: masih berbaik. masih puasa dulu lah ya. Kalau misalkan dari segi politiknya nggak baik. Oke. Okay.
3: Betul, jadi harapan kami itu seperti itu. Jadi bumdes supaya gerakannya lebih masif gitu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Baik, Kak Laili, dua pertanyaan terakhir. Tantangannya terbesar Kak Laili dalam mengurus bank sampah syariah sendiri seperti apa Kak Laili?
3: Satu, konsistensi dari bank sampah itu sendiri kakak. Jujur bank sampah itu sangat berat sekali, karena dari sisi keuntungan juga gak seberapa ya. Dari kemudian juga kayak amal jariah kebaikan kita itu di situ.
2: Okay.
3: Jadi benar-benar konsistensi itu diperlukan, itu yang sulit banget. Penataan SDM terutama dari dalam itu yang sulit juga itu, Pak. Banyak kok bank sampah di Pasuruan tapi enggak ada yang bertahan 1 tahun, 2 tahun, itu jarang sekali.
2: Jarang sekali.
3: Iya. Jarang. Jangankan bank sampah, PLTA sekelas ada di daerah saya besar banget itu aja enggak bisa untuk mengelola sampahnya. Itu kayak TPA ya, TPA besar yang sudah disubsidi sama pemerintah kabupaten aja kurang mampu dalam pengelolaan sampah ya gitu kakak ya. Jadi memang SDM itu tantangannya di situ, di SDM sama di konsistensi seperti itu.
2: SDM juga konsistensi tantangannya. Oke, okay, iya, baik.
3: Itu tantangan terberat.
2: Oke, okay, baik Kak Laili, kita berada di penghujung segmen Kak Laili. Kesimpulan apa nih Kak Laili yang bisa dibagikan? Monggo silakan.
3: Kesimpulannya adalah sampah itu, bank sampah itu bisa menghasilkan nilai atau value dari sampah, dan bank sampah itu adalah gerakan terkecil yang menjadi kunci untuk masyarakat mampu dalam mengelola sampah sehingga Indonesia itu bisa bebas sampah. Okay. Jadi jangan fokus pada yang besar-besar dulu, tapi diperbaiki dari yang akar. Ibaratnya kita itu adalah kader posyandu sebagai kunci dari kesehatan masyarakat ya, bank sampah. Jadi harapannya ya bank sampah, teman-teman bank sampah tetap konsisten, semangat dan berjuangnya semakin semangat lagi.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Laili ya untuk dialognya Kak Laili. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Kak Laili ya. Dan juga kita bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk teman-teman bank sampah yang ada di sana Kak Laili ya.
3: Iya Kak Ponda.
2: Siap, terima kasih, izin saya tutup teleponnya Kak Laili. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita ya dalam penyajian beranda dialog beranda Astacita ya, Green Radio, yang mana kita berdialog tadi ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Kak Laili Rohmatin selaku founder dari Bank Sampah Syariah Asri Kabupaten Pasuruan, yang mengangkat topik yaitu dari sampah jadi sembako, dari limbah jadi produk bernilai. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Salam lagi pendengar ya, tepat waktu 16 kita bergeser dalam penyajian Info Prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
1: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kerja kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat, sasaran tepat, waktu ya, kita sama kembali. Karena pentingnya adalah tempat perizinan, saya ingin investasi jauh-jauh. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah dan cepat.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran 300 miliar rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Namun, PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya, PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran 154 hingga 156 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Imam Fadila melaporkan.
0: Meski karhutla lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Alfata.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali, namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personel tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai isinya yang di Jago yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya di Jago ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman mengatakan, dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar Bunul ini, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.900. Kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
10: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di pasar Bunul Rejo berdasarkan pemantauan terakhir Bulog mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
12: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak, sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
13: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang, kemudian kasus yang ditemukan stunting ada 8.023. Ada kelas satin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli SPOG juga, itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
12: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
14: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
15: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis tukang tipu ya, bisa diedit. Politisi tidak mungkin tidak perlu kejujuran dan perlu diplomasi. Bila orang harus makin menghindari publik supaya tidak dibuli. Jadi kampus itu dia laboratorium akademis sekaligus dia opini publik. Ini hanya kampus yang saya percaya tidak perlu publik. Tetapi yang disebut publik tapi dia bersifat basis pada
14: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
16: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa, di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya yang tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad baju hijau cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Mendengar target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tago Anovantrian selengkapnya.
17: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGM RP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGM RP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
18: Segunda parte ao intervalo corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
17: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial.
18: Babak kedua kita akan rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri biar lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
17: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
19: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1-1 pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
20: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
19: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
20: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa mengawali pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk kedepannya. Karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan yang panjang lebih baik dan
19: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Ara Kusuma melaporkan.
0: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
21: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Cukur Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
22: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan liga, kita menangkan pertandingan, bisa jadi motivasi buat pemain semuanya. Tapi juga sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus dengan pertandingan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin sempat membuat kejutan juga 6-0 di awal bersama Rans. Tapi saya mereka kena kami. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela di Semarang. Dan kita sudah sepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
21: Sementara itu pelatih Persiba Balikpapan Sudirman memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
23: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
21: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Rakib melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok kerot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
24: Pendengar, tradisi jamasan arca totok kerot kembali digelar di Taman Totok Kerot, Desa Gunung Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cagar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Kerot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberkalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di bulan Suro.
2: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
24: Dalam kisah rakyat, Totokro diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk.

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu gede dikenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvanda. Kita masukin jaya musik dan informasi sampai dengan nanti berapa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Mojokerto, yang mana musibah kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang mana terjadi pada hari ini ya, siang tadi, yang mana amukan jago merah yang bermula dari tumpukan sampah di area pemakaman merembet cepat membakar gudang sablon dan bahan sepatu serta tiga dapur milik warga setempat. Seorang saksi mata warga lokal bernama Ngatiyah berusia 55 tahun menceritakan bahwasanya percikan api pertama kali terlihat menjalar dari area pemakaman yang berbatasan dengan barisan utara rumahnya. Laju angin dan yang kencang ya membuat kobaran api kian liar dan menyambar tumpukan daun tebu kering sisa panen sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Api meluas membesar ke arah selatan hingga menjangkau area belakang gudang sablon milik warga bernama Mantra dan memicu kepanikan warga. Kobaran api melalap habis bagian dalam gudang yang saat itu sedang dalam kondisi libur operasional sebelum pada akhirnya menjadar ke tiga dapur milik Toya, Musiah, dan juga Iza. Sebanyak 3 unit armada damkar dari BPBD Kabupaten Mojokerto bersama dengan tim Dragon dan Gama diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat menemui kendala karena sempitnya jalur pemukiman yang tidak dapat dilalui oleh mobil damkar sehingga terpaksa menjebol pintu gudang demi menjangkau titik api utama. Guna meminimalkan dampak asap pekat, relawan PMI Kabupaten Mojokerto turut membagikan masker pada warga sekitar, sementara penyebab pasti serta total kerugian material masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut pekerja proyek pengaspalan jalan terjadi di Jalan Raya Desa Kersoharjo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi hari ini ya, sekitar pukul 8.15 pagi tadi. Truk terguling setelah menghantam teras rumah warga hingga menyebabkan satu penumpang tewas dan 7 orang lainnya termasuk supir mengalami luka-luka. Saat kejadian, truk dikemudikan oleh Taufikur Rahman berusia 48 tahun warga Desa Babadan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Dana tersebut membawa 7 pekerja proyek pengaspal jalan provinsi dari Nganjuk menuju wilayah Widodaren Ngawi. Sampainya di lokasi kejadian, truk diduga oleng ke kiri, kendaraan kemudian berbalik arah sebelum menghantam teras rumah warga yang berada di pinggir jalan hingga akhirnya terguling. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang truk terpental dan jatuh ke badan jalan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan pada para korban. Satu penumpang, Eko Pambudi berusia 48 tahun warga Desa Babadan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Sementara 7 korban lainnya yang terdiri dari 6 pekerja dan sopir truk mengalami luka-luka. Mereka dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo dan RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah korban dilaporkan mengalami luka pada bagian kepala dan juga tangan. Ada pula korban yang mengalami patah tulang kaki akibat terlempar dan dari bak truk ya, ketika kendaraan terguling. Keterangan EDI menyebutkan 3 orang berada di bagian depan kendaraan termasuk sopir, sedangkan 5 pekerja lainnya berada di bak belakang. Pada pekerja yang berada di bak belakang terpental ketika truk kehilangan kendali dan juga terguling. Warga di sekitar juga menyebutkan truk melaju dari arah timur menuju kota Ngawi sebelum kecelakaan terjadi. Dugaan sementara sopir kehilangan konsentrasi akibat mengantuk sehingga kendaraan bergerak tidak terkendali. Informasi dari Ngawi menutup perjumpaan kita dan menjadi musik dan informasi pendengar yang mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda di sore hari ini. Sagi ya, tepat pukul 17 kita bergeser dalam jajan Galeri Budaya Nusantara yang menakan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi, Anda masih bersama saya Arun Fonda. Kita memasuki meja Galeri Budaya Nusantara yang mana akan memandu dengan semua sampai dengan nanti menjelang kemandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Dalam jajan Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya akan mengangkat semua ataupun mengenal ya budaya yang ada di suku Tengger ya, yaitu ada terdapat tarian hingga alat musik tradisional. Suku Tengger atau Tengger ya adalah suku yang tinggal di kawasan pegunungan Bromo, Tengger, dan juga Semeru, Jawa Timur. Tepatnya mereka mendiami daerah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, juga Malang. Seperti suku-suku pada lainnya di Indonesia, suku Tengger sendiri memiliki beragam budaya. Hal ini bisa dilihat dari ragam tarian dan juga alat musik tradisional khas suku Tengger. Tarian khusus suku Tengger biasanya ditampilkan untuk acara sakral hingga upacara tertentu. Di antara penampilan tersebut juga diiringi oleh beberapa alat musik khas masyarakat tersebut. Yang pertama ada tari sodoran ya. Jadi masyarakat suku Tengger punya tarian tradisional bernama tari sodoran. Tari khas ataupun khusus tersebut dimainkan dalam ritual liatnya karu. Penampilannya disuguhkan pada pembukaan upacara ataupun rangkaian ritual liatnya karo. Ritual liatnya karo atau disebut juga pujaan karo ya, merupakan suatu perayaan terbesar yang dipimpin setahun sekali, tepatnya ketika bulan karo tahun saka. Sebagai tarian khas masyarakat Tengger, tari sodoran mempunyai nilai religius. Pasalnya tarian tersebut hanya dapat ditonton ketika hayatnya karo saja. Tarian sakral tersebut melambangkan asal-usul manusia. Masyarakat Tengger percaya bahwa saya manusia berasal dari Sang Hyang Widi, Wase, dan mereka akan kembali kepadanya. Gerakan unik dari tari sodoran, yakni penari mengangkat jari telunjuk. Hal tersebut mengartikan sebagai simbol terjadinya manusia pertama. Manusia berasal dari Purusa dan Pradana, yang sebab pertama dari alam semesta yang sifatnya kekal abadi. Lalu selanjutnya ada tari ujung ya. Yang mana tari ujung sendiri merupakan tari tradisional masyarakat suku Tengger. Tarian tersebut pun kombinasi dari olahraga khas suku Tengger yang berada di kawasan Gunung Bromo. Pemain para tari tersebut pun terdiri dari dua orang laki-laki. Gerakan tariannya silih berganti memukul lawan dan dengan rotan. Ketika kedua pemain ini saling memecuti, akan terdengar musik tradisional Tengger yang mengiringi. Umurnya atraksi tersebut pun berlangsung setahun sekali dan diikuti oleh warga masyarakat Pasuruan ya. Atraksi semakin terlihat tegang ketika rotan dipukuli menuju punggung penari. Penampilan tari ujung sendiri digelar untuk merayakan pernikahan dan juga bentuk acara ritual Tengger sekaligus sebagai upacara ritual umat Hindu.

Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia. Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joel de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Live Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar-benar tadi segmen pertama kita sudah menyimak bersama-sama terdapat tari sodoran dan juga tari ujung ya. Lalu yang selanjutnya ada tari Kidung Tengger. Suku Tengger juga mempunyai tari Kidung Tengger, yang mana tarian tersebut menceritakan Joko Seger dan juga Roro Anteng. Joko Seger sendiri merupakan anak dari seorang Brahmana Lembu Mirunda bernama Ki Ajar Guntur Geni, sedangkan Roro Anteng anak dari Raja Majapahit Dyah Surya Wikrama. Tarian Kidung Tengger sendiri mengisahkan Raja Majapahit dan istrinya pergi ke Gunung Bromo untuk membangun tempat tinggal. Mereka memiliki putri bernama Roro Anteng yang menikah dengan Joko Seger, ya, putra dari Ki Ajar Guntur. Saat Joko Seger bertapa memohon meminta dikarunai 25 keturunan pada Sang Hyang Widi, bila dikabulkan dia pun berjanji akan mempersembahkan seorang anaknya ada Gunung Bromo. Hingga pada akhirnya permintaan Joko Seger dikabulkan, anak yang dijadikan korban persembahan tersebut yakni Jaya Kusuma sebelum disemburkan ke diri ya ke kawah Gunung Bromo, dirinya meminta agar penduduk memberikan hasil ladangnya setiap terang bulan pada tanggal 14 Kasada. Lalu yang terakhir ada tari Probo Mutrim. Tari Probo Mutrim sendiri juga termasuk jenis tarian suku Tengger. Persembahan tarian tersebut ditujukan ya untuk Sang Hyang Widi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Hindu suku Tengger. Gerakan tariannya pun cenderung riang dan penuh sukacita. Penampilan tarian tersebut pun sebagai bentuk kebahagiaan karena dapat mendapatkan air suci di Sendang Widodaren. Air suci tersebut dipercaya warga setempat sebagai pembawa berkah, mulai dari untuk bercocok tanam, menjauhkan diri dari segala penyakit dan juga kesejahteraan hidup warga. Melansir dari laman Antara Jatim, mendengar ya, memiliki beberapa alat musik tradisional ya, mulai dari selompret, naga, gong hingga gendang. Alat musik tersebut biasanya difungsikan sebagai alat-alat arak-arakan ya, musik pengiring manten penari sodoran. Jadi pengiring musik upacara adat Tengger beranggotakan 5 sampai dengan 10 orang mendengar. Salah satunya suku Tengger juga mempunyai alat musik tradisional berupa trompet dan juga slentem. Dua alat musik tersebut beserta gendang kerap digunakan mereka untuk mengiringi upacara adat Unan-Unan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan demikian tetap sudah bersama kita dalam jajan Galeri Budaya Nusantara. Mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 17 lewat 31 menit kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 menarik Pro 1 Kediri, informasi dan inspirasi dengan Asyena. Kita dengarkan bersama-sama Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arul Fonda, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri sepekan.
2: Pasar di lokal kita siapkan dengan pasar lokal, tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk pelosan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Kemen Nusantara.
3: Kota kecil artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
4: Di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana, nah itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
1: Sari berita, DBK dorong UMKM Kediri Raya perkuat produk dan perluas akses pasar. Tingkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Aris de Amuri menghadirkan warna baru bagi Kediri. Informasi yang terakhir mengutamakan keterampilan hidup. Guru inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang pertama mendengar, DBK dorong UMKM Kediri Raya perkuat produk dan perluas akses pasar. Rekan Anakku semua memberikan laporannya.
5: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kadiri atau DBK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DBK, Ana Maria Hening Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DBK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
6: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
5: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
2: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal, tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk pelosan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Dagang Kemen Nusantara.
5: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Anu Kusuma melaporkan.
1: Tingkatkan kreativitas anak muda. Pameran lukisan Ari de Amore menghadirkan warna baru bagi Kediri. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
7: Untuk meningkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amor yang berlangsung September hingga tanggal 18 September 2026 menghadirkan warna baru di Kota Kediri. Upaya ini berawal dari pandangan bahwa seni merupakan salah satu bentuk cinta. Pada akhirnya gelar pada hari ini salah satu kafe Ventikov di kawasan wisata Pagura Kota Kediri, inisiator Arte de Amor Ahmad Fahd Abdullah menyampaikan bahwa ajang Arte de Amor diwujudkan melalui penggabungan berbagai disiplin seni sekaligus kolaborasi lintas komunitas dan daerah.
3: Event Arte de Amor itu bagaimana memandang seni sebagai sebuah cinta, Mas. Terutama di kota kita ya, Kota Kediri, yang mungkin kota kecil, artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
7: Harus menambahkan bahwa terlibatan seniman dan komunitas dalam Arte de Amor terbilang sangat luas. Apalagi ada beragam karya dan pertunjukan yang ditampilkan dalam Arte de Amor, mulai dari performance art, lukis, ilustrasi, instalasi, fashion, komedi, hingga musik elektronik yang melibatkan banyak sekali disc jockey alias DJ. Sementara itu, Agni, salah satu seniman yang memajang karyanya di Arte de Amor, yang mengatakan bahwa momentum ini juga sekaligus menjadi bagian untuk semakin menggerakkan semangat kreativitas seniman dan anak muda di Kota Kediri dan juga sekitarnya.
8: Menurutku, ini salah satu acara yang bisa dijadikan sebagai momen atau jembatan bagi kita yang tentunya masih muda atau awal untuk tahu bagaimana rasanya atau bagaimana cara mengembangkan atau menghidupkan sebuah ekosistem secara organik.
7: Lebih lanjut, pada agenda ini terjalin kolaborasi dengan beragam seniman mulai dari Jakarta, Bali, Malang, dan 20 seniman dari Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mengutamakan keterampilan hidup, guru inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Rekan Cantia menginformasikan selengkapnya.
9: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPD-SD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
10: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
9: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri Muhammad Farizal SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
11: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti dia bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik, ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita gak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita gak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
9: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
1: Baiklah, Anda masih di jalur Warta Sepekan Kediri ya. Warta Sepekan Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz, edisi Minggu 20 September 2026. Pendengar, harga beras mahal ya, pedagang di Kediri kurangi stok jenis medium dan juga premium. Rekan Anu Kusma memberikan laporannya.
5: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium dikarenakan turunnya minat masyarakat akibat mahalnya harga beras tersebut. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya, sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak. Pasalnya ia mengaku bahwa banyak konsumen yang akhirnya urung untuk membeli karena harga mahal dari beras tersebut.
12: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Mahalan, kalau tahu harganya langsung gak jadi beli. Yang penting sekarang gak milih merek, sekarang yang penting enak.
5: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia Insinyur Sukam Parwadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani, sehingga penjualan beras di pasaran saat ini berada di angka yang tinggi.
13: Jawa Timur nih, ujinya secara nasional kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras, tapi di musim kemarau bendungannya lebih sedikit, ya kita menghadapi barang kates yang juga, tapi apernya juga nggak terlalu luas, sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya terbatas itu.
5: Saat ini pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Anu Suma melaporkan.
1: FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana karhutlah. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
14: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan, Karhutla Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini perangkat desa Kalipang Kabupaten Kediri kami menyampaikan untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
15: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Berarti ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar. Terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang? Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
14: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahyudmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
16: Kalau saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap juga apakah menjadi tempat sumber, menjadi pelatih, maka saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
14: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, atasi sampah liar dan dongkrak ekonomi, Bank Sampah Ngampel Kediri jadi percontohan warga. Rekan Cantia memberikan laporannya.
17: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari pemukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
18: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, plastik, kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan, pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah, mendapatkan tambahan juga income kita sehari-hari, tidak terlalu menjagakan suami, pokoknya lingkungan jadi asri gitu loh.
17: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantiano melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri sepekan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan

memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, sang saka merah putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kedijaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah mengatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diperlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terus kemudian kembali di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang kita dengarkan bersama-sama mendengarnya. Warta Berita Santara akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
4: O11, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
5: Pelayanan cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara.

0: RDO Sapulite RRI Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan, helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel World Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin Jalun Alunito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya tanpa pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini sedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagiannya alhamdulillah tadi saya tanya beberapa meterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari
15: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu lah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia memiliki prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, sehingga kita simak bersama-sama mimbar agama Konghucu pada penyajian mimbar agama Konghucu edisi malam hari ini ya. Persembahan dari Pendeta Adi Broto Sudewa dengan judul Kehidupan yang Seimbang. Selamat mendengarkan.

pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Wense Adi Broto Sudewo dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Hui Te Tong Tien. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Da Zhen Zhe Sheng Gong Zhe beserta segenap para senming, Jin Zai, segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadirat Wang Dian Sangti atas berkah yang telah Wang Dian limpahkan kepada kami. Yang kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Dian tunjukkan kepada kami semua, dan agar kami dapat hidup di dalam jalan suci, jalan kemuliaan yang telah Dian limpahkan kepada kami. Sembah dan sujud kehadirat Dian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukutu kepada Dian, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa pendidik, pembimbing, dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De San Zai. Adapun topik bahasan pada hari ini akan saya beri judul Kehidupan Yang Seimbang. Para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, para taujin, para rohaniwan agama Konghucu yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini mempunyai perlengkapan rohani dan jasmani yang telah diberikan oleh Tien. Manusia wajib menggunakan kecerdasan itu untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dan dapat menyelamatkan kelestarian kehidupan di dunia ini. Hubungan antara manusia tergantung pada perkembangan sifat cinta kasih atau kebajikan atau ren, dan sifat keadilan atau i pada setiap anggota masyarakat manusia. Dua sifat ini telah diberikan Tien kepada manusia, tetapi manusia harus belajar untuk kebajikan dan keadilan. Mereka dapat bekerja sama dan hidup rukun apabila sifat kebajikan dan keadilan ini belum berkembang dalam masyarakat. Maka tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat kita. Manusia hidup dalam alam, mendapat makan dari alam. Hubungan manusia dengan alam bergantung pada pemahaman manusia terhadap gejala alam dan hukum alam yang disebut pengetahuan alam. Dan manusia yang mempunyai pengetahuan alam yang banyak dan mendalam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mencukupi kehidupan kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kurang pengetahuan alamnya hanya dapat memanfaatkan sedikit sumber daya alam. Sancai atau tiga entitas utama merupakan ontologi dari filsafat dan dalam agama Konghucu. Bukan bersifat fisik, tetapi bersifat abstrak. Agama Konghucu mengakui bahwa Tuhan sebagai asal usul alam semesta ini dan juga mengendalikan sistem pergerakan alam. Akan tetapi, manusia mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri. Dengan ontologi Sanca itu, maka agama Konghucu menekankan pada tanggung jawab manusia kepada Dian sebagai pencipta, tanggung jawab kepada manusia dan kepada bumi, tempat hidupnya. Konsep ini dikenal dengan ungkapan Dian Ren Yi Zi atau Tuhan dan manusia bersatu. Guna menjelaskan pengertian sancai ini, maka lebih mudah dimulai dari titau atau hubungan manusia dengan alam, dilanjutkan dengan hubungan manusia dengan manusia atau rentau,
dan hubungan manusia dengan Tuhan atau Tian Tao. Ti Tao, hubungan manusia dengan alam. Alam dan bumi adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tubuh manusia berasal dari unsur kimiawi yang berasal dari bumi. Dengan perkataan lain, tubuh manusia berasal dari bumi dan mendapatkan makanan dan dari bumi. Sedang roh manusia diperoleh dari Tuhan. Manusia mempunyai roh dan raga. Oleh karena itu, kewajiban manusia menjaga kelestarian alam agar sumber kehidupan tidak habis. Dalam kepercayaan umat Konghucu dan warga Tionghoa umumnya, pada zaman purba, bumi dijaga oleh malaikat bumi yang disebut dengan Fu De Zhengshen. Artinya, malaikatnya memberikan rezeki dan menjaga perilaku kebajikan manusia. Pemujaan terhadap malaikat bumi ini tetap dilestarikan oleh agama Konghucu. Maka, mitos malaikat bumi ini menyangkut dua kepentingan, yaitu menjaga kelestarian alam dan menjaga perilaku manusia. Agama Konghucu mengajarkan agar masyarakat mempelajari sifat-sifat benda yang berada di bumi dan dapat memanfaatkan untuk meringankan beban hidup. Dan agama Konghucu mengajarkan karena manusia sudah dapat membuat perahu, maka tidak perlu menyeberangi sungai dengan berenang. Orang melakukan perjalanan jauh tidak perlu dengan berjalan kaki, karena sudah ada kereta yang ditarik kuda. Itu artinya agama Konghucu sangat menghargai teknologi karena dapat meringankan pekerjaan manusia. Teknologi berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, air, angin, dan hasil tambang untuk meringankan hidup manusia. Kemudian yang kedua, rentau atau hubungan kemanusiaan. Hubungan antar manusia adalah hubungan yang sangat penting. Hubungan itu perlu dijaga keselarasannya supaya semua hidup bekerja sama dengan baik. Manusia berinteraktif perlu memperhatikan kedudukan dan kehormatan orang lain. Maka Nabi Agung Gungsil menyebutkan 5 hubungan masyarakat, yaitu hubungan atasan dengan bawahan, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan antar saudara serta hubungan antar teman, tersirat di dalam kitab Tengah Sempurna jilid ke-19 pasal yang ke-8. Masih ada satu yang perlu disebutkan, yaitu hubungan antara guru dengan murid. Hubungan ini dipandang sangat penting karena nasib bangsa dan negara sangat bergantung kepada hubungan antar manusia, yaitu guru dan murid. Maka, menurut Dewi, guru adalah agen perubahan dalam masyarakat. Apabila guru tidak dapat memberikan pendidikan yang baik dan tidak dapat mendorong murid menjadi orang yang berguna, maka kacaulah masyarakat. Dan menurut dalam agama Konghucu, guru tidak hanya memberikan pelajaran kepada murid, tetapi wajib memberikan teladan yang baik dalam segala tindakan. Hubungan guru dengan murid sangatlah istimewa. Guru yang pandai dapat mengembangkan bakat muridnya, sehingga orang yang pandai dan berguna untuk negara dan bangsa. Hubungan antara manusia perlu dilandasi kebajikan atau cinta kasih dan keadilan. Menurut agama Konghucu, hubungan antar manusia perlu diatur dengan baik oleh negara. Pengaturan ini meliputi semua bidang kehidupan seperti kegiatan ekonomi, pengembangan kesenian, urusan pernikahan, urusan keagamaan. Pegawai pemerintahan dan sistem birokrasi berfungsi membantu mengatur hubungan antar manusia agar tercipta ketertiban dan tidak mempersulit rakyat yang seharusnya dilayani dengan baik. Yang ketiga, Diental, hubungan antar manusia dengan Tuhan. Adanya pengakuan terhadap sifat-sifat Tuhan membuktikan bahwa agama Konghucu mengakui adanya kesadaran transenden. Orang yang beriman menyadari bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan ikut menentukan posisi orang tersebut dalam kehidupan duniawi. Artinya, orang yang beriman kepada Tuhan diyakini akan mendapat kedudukan yang baik di dunia ini. Kepatuhan dan rasa hormat kepada Dien
akan membimbing perilaku manusia, dan perilaku itu berpengaruh langsung kepada nasib manusia. Sebaliknya, orang yang tidak beriman perilakunya hanya mengikuti emosi dan ambisinya. Maka tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid 4 pasal yang kelima dikatakan, kaya dan kedudukan mulia itulah keinginan setiap orang, maka bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditepati. Miskin dan berkedudukan rendah itulah kebencian setiap orang, tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Maka di dalam agama Konghucu juga memberikan peran yang penting dalam perkembangan agama, karena agama berfungsi menyalurkan aktivitas spiritual manusia. Dalam kehidupan manusia banyak hal yang tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa, dan manusia memerlukan iman dan kepercayaan untuk memahaminya, yaitu diperlukan atas dasar agama. Dan agama memberikan gambaran lain yang transenden kepada kehidupan ini, sehingga manusia dapat memperoleh jawaban dan penjelasan terhadap spiritualnya. Dan agama Konghucu memberikan sumbangan yang amat besar terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa pada umumnya, yaitu penjelasan tentang makna upacara duka dan persembahan kepada segenap para leluhur. Pada umumnya, orang melakukan upacara duka mempunyai keyakinan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu akan melanjutkan perjalanan ke dalam kebajikan Tian. Keinginan semua orang itu ialah tidak adanya kematian, yang diharapkan adanya kehidupan abadi. Dengan dasar alasan ini, orang mengadakan upacara duka dengan hikmat. Maka agama Konghucu tidak menyalahkan pendapat masyarakat seperti itu yang sudah berlangsung ribuan tahun. Dan menurut agama Konghucu, pendapat seperti itu adalah pendapat masyarakat umum dan tidak perlu dipermasalahkan. Dalam agama Konghucu, mendukung upacara duka yang hikmat bagi masyarakat yang mampu, karena kelahiran dan adalah peristiwa seseorang memasuki dunia, dan kematian adalah peristiwa seseorang keluar dari dunia. Maka saat lahir ke dunia disambut meriah, dan pada saat pergi sepantasnya diantar pula dengan keprihatinan. Peran agama terhadap kehidupan manusia sangatlah penting. Agama tidak hanya memberikan harapan kepada manusia, tetapi juga menyalurkan emosi manusia yang tersumbat. Maka Nabi Agung Gungce pun bersabda di dalam kitab Sabda Suci jilid ketiga pasal yang keempat, dikatakan, di dalam upacara daripada mewah menyolok, lebih baik sederhana. Di dalam upacara duka daripada merebutkan perlengkapan upacara, lebih baik ada rasa sedih yang benar. Maka seperti tadi yang saya katakan di atas, masyarakat pada umumnya mengartikan pernyataan Gungce dengan mengirim uang-uangan dari kertas, mengirim rumah-rumahan dari kertas yang biasa disebut mingzi, dan mengirim sesajian berupa makanan kesukaan orang yang kita hormati semasa hidupnya dengan upacaranya meriah, disertai dengan keyakinan bahwa barang kiriman akan sampai di alam yang sana. Maka kesedihan keluarga yang ditinggalkan akan menjadi sangat berkurang. Para Taujin dan Toyo serta para rohaniwan yang berbahagia. Maka tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid yang keempat pasal yang ke-10 maupun yang ke-11 dikatakan, seorang Jinze terhadap persoalan di dunia tidak menghiakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Seorang Jinze senantiasa ingat akan kebajikan, sedangkan seorang rendah budi hanya ingat kenikmatan. Dan seorang Jinze senantiasa ingat akan hukum, sedang seorang rendah budi hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Maka masyarakat Tionghoa pada umumnya dan umat Konghucu pada khususnya mengartikan pernyataan Nabi Agung Gungce adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan pula di dalam kitab Sabda Suci jilid yang keempat pasal yang ketujuh, adapun kesalahan seseorang itu masing-masing sesuai dengan sifatnya. Bahkan dari kesalahan itu dapat diketahui apakah ia seorang yang bercinta kasih atau bukan. Maka di dalam pemahaman kehidupan yang seimbang ini, kita dituntut di dalam agama Konghucu, kita harus berlaku yang seimbang tentang kehidupan keduniawian
maupun kehidupan yang spiritual, kehidupan yang bersifat vital, kehidupan yang rental, maupun kehidupan yang diental. Maka kesimpulan pada hari ini akan saya berikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai umat Konghucu harus memahami bahwa kehidupan kita adalah suatu anugerah kebesaran Tuhan yang tidak terelakkan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita sebagai umat Konghucu wajib mengerti tentang Sancai atau tiga entitas utama di dalam pelajaran atau di dalam pemahaman agama Konghucu. Dan yang ketiga, pengertian Sancai yang lebih mudah adalah bagaimana kita mengenal Diantau, Rentau, maupun Titau. Hukum dengan jalan suci Tuhan, jalan suci bumi, maupun jalan suci manusia. Dan sebelum saya akhiri, maka akan saya berikan ayat penutup yang tersirat di dalam kitab Sabda Suci, jilid keempat, pasal yang ke-16. Nabi Kongce bersabda, seorang cinca hanya mengerti akan kebenaran, sebaliknya seorang rendah budi hanya mengerti akan keuntungan. Bila melihat seseorang yang bijaksana, berusahalah menyamainya, dan bila melihat orang lain tidak bijaksana, periksalah di dalam dirimu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Segala puji dan syukur kehadirat Dian, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya telah berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang yi sang ti, hui dian yu de, sancai. Demikianlah penyampaian dalam mimbar agama Konghucu, kiranya bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hui de tong dian, sancai.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sabtu 19 September 2026, Rifki Royan di sini akan menemani Anda di sepanjang Kediri malam ini hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan dari Ariel Fonda ya, yang sudah menemani Anda si sore tadi, dan juga dalam Kediri malam ini, malam minggu ini, kami akan menemani Anda tentunya dengan beragam hiburan dan juga tentunya kompilasi lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam minggu ini. Kita akan awali dengan mendengarkan drama radio pendengar persembahan dari RRI Padang yang berjudul Ikatan Saudara. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara

0: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang narutas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kabel pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Baik, benar itu tadi ya, sudah kita dengarkan satu buah drama radio persembahan dari RRI Padang yang berjudul Ikatan Saudara. Semoga bisa menghibur Anda semua di kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh Sistem Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
2: Kamu tahu ndak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
2: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
2: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
2: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
4: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Rifki dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ya, kami hadirkan hingga 2 jam ke depan ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an.

bernostalgia ya, sambil menikmati malam minggu yang cukup cerah di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara ya, sambil bersama teman atau pasangan atau yang masih bersama keluarga sekarang ini ya, yang masih barengan atau lagi family time, atau yang dalam perjalanan sambil dengerin lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu kesayangan Anda. Hubungi kami di nomor 0354310108, lalu juga line telepon, WA call, WA atau seluler di nomor 0812 346 0289, serta

0: berjumpa dengan Pak Agus. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
0: Malam, Pak Agus. Kediri Kota.
1: Mas, sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana, Pak Agus?
1: Ya ini Kediri ini posisinya hawanya dingin, Mas.
0: Hawanya dingin, tapi enggak hujan ya. Dingin doang ya. Enggak
1: hujan
0: ya.
1: Ini. Jadi belum waktunya hujan nih.
0: Oh, waktunya hujan. Kirain tadi ada gerimis. Nah, Pak Agus, malam ini dengar lagu apa?
1: Ini lagunya manca apa Indonesia, Mas?
0: Dua-duanya bisa.
1: Oh, dua-duanya. Kalau dua-duanya saya mau minta lagunya Gelas-gelas Kaca, Mas. Dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Oke. Gelas-gelas Kaca. Salam-salamnya Pak Agus, silahkan.
1: Salamnya buat Weti yang di Kalimantan Timur. Pak Jainal Abidin juga yang di Balikpapan, selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Freddy, Bung Oge, beserta ibu juga selamat malam.
0: Iya.
1: Di Palu itu Mas Dio, selamat malam. Yang di Palu Mas Dio, juga Bung Barida di Palu. Yang di Jepang itu Pak Widi ya, Pak Widi.
0: Iya.
1: Ya, Pak Widi selamat malam. Ayo Pak Widi bangun. Gantung di Radio Kediri. Untuk Pak Tati, Pak Ibu, Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Sarip di Nganjuk.
0: Terusnya siapa lagi?
1: Ibu Kerja di Palu sudah ya. Ini untuk yang di Bandung Pak Erwan ya, Pak Mamat Erwan juga selamat malam. Teh Dinda di Bogor juga selamat malam. Nolik Jul yang di Kediri Kota juga selamat malam.
0: Iya.
1: Bobo Bani juga selamat malam. Pak Monoto selamat malam. Pak Yoyo juga selamat malam juga. Untuk Pak Slamet, mudah-mudahan lekas sembuh Pak Slamet ya, yang di Kelungaku.
0: Iya.
1: Yang Borgo, Pak Mariono. Mama Wanda juga yang Kelungaku, juga yang di Kediri Kota itu, Pak Sugianto di Banjar. Ya, semuanya selamat malam.
0: Oke.
1: Ibu Muda Sita di Gedang Sewu, Ibu Tini di Pates, Ibu Desa di Kandat. Semuanya selamat malam dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mas Pepi, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam dengan siapa? Di mana ini?
1: Yo, tenang, Lali.
0: Lali. Kayak di save Lali jadinya.
1: Siapa ya, Mas?
0: Siap. Aduh, siapa ya?
1: Ayo coba ditebak. Satu detik.
0: Satu detik, cepet banget satu detik.
1: Selatan kota, Mas.
0: Selatan kota. Selatan.
1: Dekatnya Mas Willy itu loh.
0: Ibu siapa ya? Siti Aisyah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Tidak salah.
0: Gimana kabarnya Bu Siti Aisyah? Sehat.
1: Oh. Pak aku sih lucu ya Mas.
0: Ya, Bu.
1: Panas sih tangannya, jadi kok dingin. Tidak tahu. Kok enak ya? Udaranya kok sama Allah dikasih sejuk sendiri ya. Ada lucu.
0: Bagus. Beda wilayah.
1: Dah yuk kok beda jauh maksudnya. Wah panas sih kau ni ni, dah kok poena kau ni sejuk dingin dah. Wah aku malah cemburu ni. Mas rekoin mas.
0: Apa?
1: Suratan.
0: Suratan.
1: Dari Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa.
1: Yeah.
0: Oke, suratan.
1: Salam Wiben, Ibu Farida, Palu, Pak Agus tadi. Terima kasih salamnya. Pak Sukarji Minggiran, Pak Sujiano Bender, terus Kang Ahmad Irwan.
0: Ya. Yeah.
1: Bu Rini Wates, Mbak Dinda Bogor.
0: Ya.
1: Bung Freddy Meroke bersama Ibu Mbak Diona Kupang.
0: Ya.
1: Pak Widi Tokyo.
0: Terus.
1: Pak Monoto.
0: Yes.
1: Bu Bani. Mas Gilang. Mas Arif. Terus ada siapa ya fan baru itu, aku kok lupa ya.
0: Siapa
1: pokoknya sama saja.
0: Oke deh,
1: dimanapun anda berada. Salamnya sehat, sukses, bahagia.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam
0: lindungan
1: Allah.
0: Amin.
1: Istrinya selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bahagia selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Cipuno. Salam ya untuk semuanya aja, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal. Oke, sudah ada 3-4 yang bergabung ya malam hari ini. Yang belum bergabung, yang mau gabungan boleh di line telepon 0354 310 1168, juga bisa melalui WA ya, WA di nomor 0812 346 289, serta di nomor satunya 0857 253 5 255 50.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joe de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Live Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Ya, tadi sudah diputar lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan pertama. Kita sudah masuk di jam 10 malam ya, lewat 6 menit. Masih ada waktu 1 jam ke depan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya, mau request lagu Indonesia ataupun mancanegara, kami persilahkan ya di line telepon 0354 310 1108, lalu melalui WA atau juga seluler ya, nomornya 0812-3460-289 serta 0857-2535-2550.

Okay, ada lagi masih dari kawasan Kediri ya. Kita jumpa dengan Ibu Sulis. Halo, selamat malam.

0: Gimana? Iya.
1: Cuaca sumuk.
0: Oke, cuaca sumuk.
1: Oh iya.
0: Gimana? Cuaca sumuk berarti sambil kipas-kipas ya.
1: Ya, kipas pula ini non-stop.
0: Ya, malam ini mau dengar lagu apa, Ibu Sulis?
1: Lagu Brandon. Ya, SMA, Elisonaria.
0: Apa lagunya?
1: Itu lagu Diana anak SMA dari Elisonaria.
0: Diana anak SMA. Oke.
1: Salam buat semua ayunya. Selamat bertugas, banyak rezeki, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Diana anak SMA.

pendengar yang ingin gabungan malam hari ini, kami tunggu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sambil request lagu juga kirim-kirim salam tentunya ya. Ayo ditungguin yang ingin gabungan malam hari ini.

0: Lanjut ada Bopo Bani ya. Selamat malam Bopo Bani.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Terbang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Malam Bopo Bani, sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah batuknya agak mendingan sudah.
0: Batuknya agak mendingan. Oke.
1: Ya, mudah-mudahan Mas Rege diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Enggak keras lagu.
0: Iya.
1: Salam aja, Mas.
0: Oh, gitu. Oke deh.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya untuk Pak Selamat, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Kak. Sakit juga.
0: Oh, amin.
1: Ya, Pak Srilko, Pak Sukarji, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariono, Lidul, Yang Purpo, Pak Jainal, Om Berdi, Pak Agus, Mas Robert, Pak Widi, Pak Ucok, Bu Farida, Bu Lili, Bu Utri, Bu Etik, Mawawanda, Bu Rini, Bu Sita, Mbak Yuli, Bu Siti Aisyah, Bu Sulis.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Semoga semua sehat selalu.
0: Sama-sama, amin.

dan juga masih bisa request lagu malam hari ini, tentunya hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di Pro 1 RRI Kediri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

selamat. Minta diputarkan Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte. Dan juga minta didoakan ya Pak Samad agar segera sembuh dari sakitnya. Semoga segera sembuh ya akan segala penyakitnya dan sehat kembali ya untuk Pak Selamat, sehat selalu.

lagi ya. Ada Mas Firman pengen dengar lagunya Wayang Jangan Kau Pergi. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI.

lanjut ya, kita putar lagi pendengar ya, lagu yang di request di kesempatan yang sekarang ini. Satu persembahan spesial untuk Pak Slamet, Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekitar 4 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kita sudah di penghujung Ruang Rindu edisi hari Sabtu 19 September 2026. Terima kasih banyak buat anda semua yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini ya. Ada Ibu Siti Aisyah tadi di Kandat, lalu juga ada Pak Agus, Ibu Sulis di Pasarang, lalu juga ada Pak Mariono, Pak Slamet juga ada Bobo Bani yang tadi sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Kediri, tentunya terima kasih banyak. Kita akan lanjut dengan harmoni malam hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam harmoni malam yang akan menghadirkan kisah inspiratif dari Kabupaten ND, pendengar ya. Di mana sejumlah wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Ya, tidak sedikit warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Di Kabupaten ND sendiri, pendengar, kondisi tersebut masih diperparah dengan belum adanya rumah sakit maupun klinik yang dapat menjadi alternatif layanan kesehatan bagi masyarakat. Realitas itulah yang selama bertahun-tahun mengusik pikiran Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji, ya. Bagaimana kisah Dr. Muhammad Ibrahim di ND? Nanti kami akan bagikan kisahnya dalam harmoni malam di Pro 1 RRI Kediri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kembali lagi Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di kesempatan Sabtu 19 September 2026. Nah, benar Muhammad Ibrahim Sengaji, dokter ataupun juga yang biasa disapa Baim, lahir di Larantuka, Flores Timur pada 4 Maret 1990. Baim tidak pernah menyangka ataupun membayangkan, pendengar, bahwa suatu hari nanti dirinya akan menjadi seorang dokter yang sekaligus juga memimpin fasilitas kesehatan di tanah kelahirannya sendiri. Nah, perjalanan menuju titik tersebut bukanlah kisah yang berjalan mulus, pendengar. Di balik gelar dokter dan juga jabatan direktur klinik utama rawat inap Muhammadiyah ND yang diembannya, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keterbatasan, dan juga mimpi yang nyaris dianggap mustahil. Baim sendiri mengawali pendidikannya di SD Katolik Kemiri Baru, Flores Timur, lalu melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Wulang Gitang dan SMA Darul Ulum Jombang. Tekadnya untuk menjadi dokter membawanya merantau ke Jawa Timur sampai akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Muhammadiyah Malang, lalu juga melanjutkan studi Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Namun jalan menuju profesi dokter tidaklah selalu mudah, pendengar, di mana saat menjalani masa koas, Baim pernah berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Demi menghemat biaya hidup selama menempuh pendidikan kedokteran, dirinya menjadi marbot masjid, di mana setiap harinya Baim membersihkan dan juga mengumandangkan azan. Nah, sebagai imbalannya, pendengar, Baim memperoleh fasilitas makan yang sangat-sangat membantu untuk kehidupan atau juga kebutuhan sehari-harinya. Nah, pengalaman hidup yang sederhana tersebut, pendengar, justru membentuk ketangguhan mentalnya, di mana di tengah berbagai keterbatasan, Baim terus menyimpan satu mimpi besar untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, kegelisahan itu muncul karena Baim melihat masih terbatasnya fasilitas kesehatan yang mudah diakses bagi masyarakat, di mana di ND kebutuhan terhadap layanan masyarakat yang dekat dan juga berkualitas masih sangat besar. Nah, ada satu inspirasi bagi Baim yang nanti akan kami ceritakan di segmen berikutnya. Jadi tetaplah di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, inspirasi terkuat datang saat Baim atau Dr. Baim menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Di sana Dr. Baim menyaksikan bagaimana sebuah klinik mampu berkembang menjadi rumah sakit besar yang melayani masyarakat luas dan juga memberikan manfaat bagi ribuan orang. Pengalaman tersebutlah yang meninggalkan kesan mendalam. Lalu di tahun 2016 silam, dirinya bahkan juga mengunggah foto di media sosial pribadinya. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa mimpi untuk adanya klinik kesehatan di ND terlalu tinggi, namun Mbak Im memilih menjadikannya sebagai arah perjuangan hidup. Perjalanan mewujudkan mimpi tersebut tidak berjalan lurus, mendengar berbagai hambatan datang silih berganti, mulai dari persoalan lokasi, keterbatasan sumber daya, sampai tantangan pendanaan. Beberapa rencana yang disusun bahkan sempat gagal terwujud. Namun demikian, Mbak Im tidak pernah meninggalkan cita-citanya untuk terus membangun layanan kesehatan bagi masyarakat di kampung halamannya. Nah, karirnya sebagai dokter juga ditempuh melalui berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dirinya pernah menjalani program internship di RSUD Ngada, lalu menjadi dokter PTT di sejumlah puskesmas hingga bertugas sebagai dokter dalam program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, pengalaman bertugas di berbagai pelosok juga membuat Dr. Baim semakin memahami persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat daerah ya. Kini mimpi yang dulu hanya tersimpan dalam unggahan media sosial perlahan mulai menjadi kenyataan. Nah, padahal bagi sebagian orang, jabatan sebagai pemimpin di klinik utama mungkin hanya sebuah capaian karir. Namun bagi Dr. Baim, posisi tersebut merupakan bagian dari ikhtiar panjang untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 19 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia, kini di program 1 FM 100,2 MHz. Kembali ke udara siap menerangkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2020. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1 sempat kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara,

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya, edisi di akhir pekan. Kalender hari Minggu ya, 20 September 2026 yang akan menemani pendengar semua sampai di sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu yang akan memulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara yang akan melani berkat semua, mana sekali kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi bersama dengan Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, juga asesor BKD Kemenristek Dikbud ya, yang mengatakan topik yaitu zuhud obat keserakahan. Nah, semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Reki nantinya melalui jawab on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jurusan singkat WhatsApp juga siapa, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jalan Kediri pagi ini untuk kita informasi di sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jalan Kediri menyapa untuk kita informasi. Pada pukul 9 kita bergeser kembali ya untuk menyimak siaran gereja, siaran gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di kawasan Pari Kediri. Pada pukul 8.89 nanti kita akan menyimak Idola Indonesia Layak Anak ya. Lalu pada pukul 10 adalah menyajikan musik dan informasi sampai dengan tim rapat pada pukul 11, lalu dengan Dinamika Olahraga Sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama kita sudah menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amanah berlimpah dari Allah SWT. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 memerari Pro 1 Gede dikenal informasi dan inspirasi pendengar ya. Seperti janji saya tadi ya, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Reki Lidiawati MDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan juga asesor dari BKD Kemenristek Dikbud ya, yang mengatakan begitu Zuhud Obat Keserakahan. Pendengar semua bisa berinteraksi nanti ya dengan Ustazah Reki melalui jalur on air ya, 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS, di telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pemirsa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustazah Reki, kita sahabat dulu. Halo, assalamualaikum Ustazah. Halo Ustazah. Halo Ustazah. Halo Ustazah Reki, apakah terdengar suara saya? Oke, baik pendengarnya, ini sepertinya ada terkendala jaringan nggih. Kita akan jeda sejenak ya, nantinya kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ustazah Reki ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu ya, iklan layanan masyarakat. Cari kita akan belajar kemana-mana.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik pendengarnya, kita mencoba kembali ya, kita menghubungi Ustazah lagi. Kita sudah tersambung, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Halo Ustazah. Halo Ustazah. Apakah terdengar suara saya? Halo Ustazah. Oke, baik pendengarnya, kita sebenarnya masih terkendala teknis ya. Kita break kembali ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Sekali lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita sudah tersambung dengan Ustaz Reki. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustaz Reki. Halo Ustaz Reki. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo Ustaz. Halo Ustaz Reki. Halo Ustaz Reki. Halo Ustazah.

0: Halo Ustazah, apakah mendengar suara saya?
1: Mendengar Mas Haril.
0: Oke, baik. Oke, sudah. Saya sudah bisa menerima Ustazah. Oke, baik. Mohon maaf atas ketidaknyamannya Ustazah. Monggo silakan untuk buka dimasnya di pagi hari ini, mungkin secara singkat aja mungkin.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur turiyatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batahi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Alhamdulillah, selamat pagi hadirin para pendengar Radio RRI Kediri yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan takdir yang indah kepada kita semua untuk menikmati sehat, menikmati keindahan dunia, sehingga masih bisa menyimak acara Mutiara Pagi RRI Kediri. Salawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Baiklah para pendengar di RRI Kediri yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, zuhud obat dari sifat serakah. Kita pahami dulu dua indikator ini. Yang pertama ada zuhud dan yang kedua adalah serakah. Nah, coba kita pahami dulu dengan serakah ini. Serakah itu adalah kita sering, jangan serakah gitu ya, bicara sama orang, jangan serakah kamu gitu. Kalau misalkan ada, misalkan contoh nih, banyak, misalkan ada halalan makan-makan baru gitu ya, itu dulu-duluan ya. Dulu-duluan makan banyak-banyakan itu. Orang serakah itu bisa diindikasikan dengan makan banyak tanpa menghiraukan yang lainnya, makan banyak melebihi tanpa memikirkan yang lainnya nanti kebagian atau tidak, itu bisa dikatakan sebagai sifat serakah. Atau juga bisa dikatakan serakah itu adalah suatu sifat yang ingin mendapatkan lebih banyak dari kebutuhannya, keperluannya, atau dari yang lainnya gitu. Sehingga sifat serakah ini bisa memunculkan suatu perilaku yang tidak baik. Misalkan contoh saat ini adanya koruptor itu karena sifat serakah gitu ya, ingin memiliki lebih banyak walaupun sudah gajinya tinggi gitu ya. Biasanya kan yang korupsi itu adalah pejabat gitu ya, yang bisa korupsi uang rakyat itu adalah pejabat gitu ya. Jadi para pemimpin-pemimpin yang memang pemegang kekuasaan, mereka bisa mudah melakukan korupsi. Karena apa? Karena sifat takut ingin mendapatkan lebih gitu ya. Gajinya walaupun sudah besar, intinya ingin tetap mendapatkan lebih. Jadi ini adalah lawan kata dari qanaah. Kalau qanaah itu merasa sudah cukup, tapi kalau rakus ini tidak pernah merasa cukup gitu ya, selalu kurang gitu ya. Sehingga orang yang rakus ini selalu diburu dengan keinginan-keinginan, ingin terus memiliki lebih dari yang lainnya. Maka di sini sifat rakus ini menjadi racun bagi seseorang itu. Dia akan hobi dunia gitu ya, mencintai dunia. Nah, kita berbalik kepada zuhud. Kalau rakus itu mengarah kepada hobi dunia atau cinta kepada dunia, sedangkan zuhud ini adalah orang yang tidak berorientasi kepada dunia gitu ya. Tidak terlenakan dengan gemerlapnya, indahnya dunia untuk beribadah kepada Allah. Jadi indahnya dunia itu tidak membuat seorang yang zuhud itu lupa untuk beribadah kepada Allah. Jadi zuhud di sini bisa menjadi obat ketika seseorang itu memiliki sifat zuhud, tidak mencintai kepada dunia yang berlebihan, gitu ya. Maka itu akan terobati yang namanya sifat rakus, gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti ketika tidak mencintai dunia dengan berlebihan dia terus tidak bekerja keras, bukan. Tapi Islam menganjurkan tetap bekerja keras. Namun kerja keras harta benda yang dimilikinya tidak diorientasikan untuk hedonisme atau kesenangan duniawi semata, tapi lebih mengarah semua itu adalah sebagai sarana dan prasarana untuk mendapatkan ridhonya Allah, gitu. Digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk menafkahi keluarga, digunakan untuk istilahnya beribadah di jalan Allah, berinfak, bersedekah, berzakat, gitu, gitu, berhaji, berumrah, gitu, gitu. Sehingga harta yang dititipkan Allah sebagai amanah Allah yang nantinya itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sarana beribadah, bukan hanya untuk sekedar kesenangan duniawi atau hedonisme. Karena kebanyakan saat ini kalau kita lihat para konglomerat gitu, para orang-orang kaya gitu, yang memang belum memiliki sifat zuhud, mereka kebanyakan mereka akan misalkan menggunakan harta mereka untuk bersenang-senang, pelesir dunia, keliling dunia, kuliner di seluruh dunia, membeli barang-barang.

0: Yang makanannya enak gitu. Dimakan banyak sampai yang terakhir tidak sedang jalan. Jadi dari sini mari kita selalu muhasabah gitu ya. Mengevaluasi diri kita apa yang kurang, apa yang kurang. Kalau kita mencontoh kepada Nabi Muhammad itu adalah sosok teladan yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kaya raya, kaya raya. Namun dalam kehidupannya, Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang sederhana. Bahkan Nabi Muhammad itu sering merasa kelaparan, gitu ya, kelaparan karena tidak ada makanan, gitu ya. Bahkan sampai mengganjal perutnya dengan batu, sampai banyaknya batu diganjalkan di perut beliau agar tidak begitu merasa lapar. Namun beliau ini tidak lupa untuk selalu memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada seorang Yahudi yang buta di pasar setiap hari menghina Nabi. Nabi tidak lupa setiap hari memberikan makanan, menyuapi orang buta tersebut dengan penuh kasih sayang. Walaupun orang Yahudi itu istilahnya setiap hari menghina Nabi Muhammad dan menghasut Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad tidak begitu istilahnya mengorientasikan kepada perutnya sendiri, tapi lebih mengutamakan kepada orang-orang lain. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Sehingga di sini kita bisa mencontohkan pola hidup zuhud, tidak berarti meninggalkan dunia, tetap bekerja. Ada konsep etos kerja syarat, bekerjalah secara maksimal untuk mencari rezekinya Allah, namun tidak berorientasi kepada kehidupan dunia. Jangan sampai pekerjaan yang kita miliki membuat kita lena, lupa kepada ibadah, sampai tidak sempat ibadah akhirnya meninggalkan ibadah. Nah, ini jangan sampai pekerjaan kita, karena ada rakus pekerjaan, ada rakus jabatan, ada rakus makanan gitu ya, ada rakus harta gitu ya, ada rakus kekayaan, ada rakus status sosial gitu ya. Jadi setiap hari banyak orang yang istilahnya kalau di media sosial yang flexing gitu ya, flexing menampakkan kekayaannya dan lain sebagainya. Ingat ini, semoga saja kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela, salah satunya adalah sifat rakus, dan bisa mencontoh kepada Allah dan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Mas Ariel sebagai komentar.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustazah Reki ya, untuk mukadimahnya ya. Monggo pendengar semua yang ingin bergabung bersama saya ya melalui jalur on air ya 0354310108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Ustazah, terkait dengan zuhud ini Ustazah, mengapa zuhud bisa menjadikan solusi lah untuk menjadi untuk terhindar dari keserakahan itu Ustazah?
0: Okay. Jadi zuhud ini kan tidak berorientasi kepada dunia Mas Ari. Jadi ketika seseorang sudah tidak berorientasi kepada dunia, akan mengobati sifat serakah atau merasa selalu kurang gitu ya. Jadi akan menumbuhkan, jadi sifat zuhud ini akan menumbuhkan sifat qanaah gitu ya. Qanaah, selalu merasa cukup gitu ya. Selalu merasa cukup dalam artian tidak membuat orang ini terus akhirnya tidak berusaha lagi. Wah, sudah cukup, pas enggak usah berusaha, bukan begitu. Karena dalam Islam itu berusaha, bekerja dengan semaksimal mungkin itu adalah anjuran dalam Islam gitu ya. Etos kerja yang baik itu merupakan anjuran dalam Islam. Menjadi orang yang rajin istiqomah itu adalah anjuran dalam Islam. Namun ketika seseorang sudah tidak berorientasi kepada gemerlapnya kesenangan duniawi, itu akan membuat seseorang itu menjadi terhindar dari sifat rakus gitu ya. Tapi sifat rakus memang orientasinya adalah kepada dunia. Misalkan pengen makan yang banyak gitu ya. Orang rakus yang banyak makan itu pasti mereka akan apa istilahnya kuliner yang tiada habisnya gitu, tiada habisnya kalau dituruti. Sehingga orientasi di sini mari orientasi kepada duniawi, sedangkan juga

0: ini adalah orientasinya adalah kepada Allah. Kita lihat kali yang dicontohkan Nabi Muhammad sendiri pun sudah tidak ada orientasi dunia, kesenangan dunia, sudah berorientasi kepada semuanya dikembalikan kepada Allah, tidak mengurangi nafsu dunia, gitu. Kita tidak bisa melepaskan secara langsung dia nafsu dunia, mas akhirnya.
1: Benar.
0: Manusia apa ya? Manusia normal, gitu.
1: Normal ya.
0: Ada nafsu. Iya, cuma tidak boleh istilahnya apa ya? Membuat nafsu duniawi kita menjadi melenakan sampai melupakan kepada ibadah kepada Allah, seperti itu. Misalkan contoh pelesiran gitu nih. Gitu ya, sampai sholatnya dirapel gitu.
1: Karena mungkin jaraknya jauh, Ustazah.
0: Oke, kalau di jamak boleh, Mas. Di jamak boleh, jamak kan yang boleh itu kan misalkan zuhur sama
1: asar gitu ya.
0: Terus maghrib sama isya, subuh yang tidak perlu disamak gitu. Kadang kan ada yang sampai karena kesibukannya orang itu sampai lupa tidak melaksanakan sholat. Terus jawabnya gini, Allah Maha tahu saya kan sibuk. Mungkin aduh, dengan sibuknya aja yang rakus dengan pekerjaan
1: ya, gitu.
0: Dengan pekerjaan sehingga di sini introspeksi diri, bagaimana istilahnya kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai khalifah fil ard ya, menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia, pemimpin di muka bumi, memakmurkan bumi, namun tidak melupakan tugas utama kita yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang bekerja pun itu adalah ibadah, namun ketika itu sampai melupakan kepada tugas,
1: itu yang tidak boleh.
0: Itu yang tidak boleh.
1: Oke, baik, Ustazah, kita tidak juga apa namanya ya, tidak bisa menutup mata bahwasanya media sosial saat ini memang memiliki peran yang besar ya dalam kehidupan kita ya Ustazah ya, siapapun itu. Dan apa namanya, media sosial pun kadang-kadang juga sering memicu rasa serakah dan tidak puas Ustazah. Benar ya Ustazah ya, kita harus menyadari hal itu. Nah itu bagaimana cara kita untuk paling tidak mengantisipasi agar kita terhindar dari hal tersebut?
0: Kembali kepada sebenarnya tidak binasi, kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana istilahnya, kita itu contoh saja bahagia, memunculkan rasa bahagia dalam hal kebaikan. Sehingga di sini misalkan kita merasa bahagia ketika misalkan ngobrol bersama keluarga, itu akan menjadi imun, istilahnya apa ya, booster pada diri kita gitu, untuk menumbuhkan rasa kebahagiaan dan qanaah, rasa cukup gitu. Kadang ada seperti ini Mas, karena media sosial saat ini luar biasa Mas. Di TikTok itu ada racunnya itu adalah banyak ya Adam. Salah satunya saat ini yang lagi marah itu adalah drama Cina. Banyak orang yang saat ini rakus ingin selalu melihat kisah-kisahnya, cerita-ceritanya yang disaksikan oleh drama Cina gitu ya. Sampai kadang itu sampai lupa sholat tepat waktu gitu ya, sholatnya kelewat waktu. Bahkan sampai dia lupa untuk mengukir ceritanya sendiri karena asik menyaksikan ceritanya dressing gitu ya. Walaupun ceritanya sebenarnya banyak sekali settingannya ya. Kalau enggak CEO yang menyamar Cinderella gitu ya, anak miskin mendapatkan orang kaya dan lain sebagainya.
1: Itu sepertinya hal-hal yang dalam realita tidak mungkin jauh terjadi gitu saya.
0: Namun mereka itu terlenakan Mas Ari. Bahkan mereka itu lupa melakukan tugas-tugasnya, lupa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya karena terlenakan.
1: Ini self reward Ustazah. Self reward.
0: Masya Allah lagi itu sampai melupakan tugas-tugasnya merasa terlenakan, sudah merasa bahagia dengan berhasil tadi gitu ya, sehingga tidak merasa nyaman atau tidak merasa bahagia ketika harus berkumpul dengan keluarga, padahal sampai lupa ngobrol sama keluarga gitu. Karena apa? Karena sibuk dracin, ada waktu senggang dracin, waktu senggang dracin.
1: Bukannya sholat dracin gitu ya?
0: Enggak, padahal kalau dalam Islam kan ketika engkau dalam waktu senggang gunakan untuk mengingat Allah, zikrullah, dengan berzikir, membaca istighfar. dengan mengerjakan amal-amal kebaikan yang lain. Jadi kan nanti setiap detik waktu kita yang kita miliki di dunia ini, nanti kita akan melaporkannya, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kalau misalkan sering melihat rajin, itu kan berarti nanti di hadapan Allah itu kan banyak itu laporan rajin.
1: Jadi malaikatnya yang ditulis rajin gitu ya Ustaz, bukan sholat, bukan zikir, bukan gitu ya, rajin gitu ya.
0: Ya, banyak rajinnya daripada banyak ibadahnya itu
1: ya. Oke, Ustazah, mungkin ada langkah praktis apa nih Ustazah yang bisa kita lakukan untuk melatih sifat zuhud tanpa meninggalkan dunia nih Ustazah?
0: Yang paling utama di sini adalah kesadaran diri. Kita menumbuhkan kesadaran pada diri kita, melatih. Kalau namanya melatih, berarti itu harus ada paksaan di awal. Jadi hampir terjebak juga sama terapin itu untuk sampai ke baik kehilangan banyak waktu itu nih. Saya langsung, alhamdulillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap keluar saya buang. Tidak pernah saya saksikan sehingga karena tidak menimbulkan candu. Supaya tidak menimbulkan candu. Dan saya menanamkan pada pikiran saya bahwasanya saya harus mengukir cerita indah saya sendiri dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Sehingga di sini sama sekali saya nonton hiburan itu karena menemani anak. Itu pun yang ditonton Upin Ipin, Ororo gitu. Hanya untuk menemani anak ketika nyuapin dia bahagia. Karena ada tujuan-tujuan, ada kemanfaatan, ada kemaslahatan. Sehingga di sini bagaimana kita berpikir, menumbuhkan pola pikir kita, ini bermanfaat apa enggak gitunya. Ada tugas lain yang lebih bermanfaat atau tidak, maka kita akan menjadi sebuah pilihan gitu. Maka kita tumbuhkan kesadaran dulu. Bagaimana cara menumbuhkan kesadarannya dulu? Kita mencari, menggali apa yang kita lakukan ini. Misalkan ini banyak efek negatifnya dan banyak positifnya, maka kita lebih baik meninggalkannya kalau misalkan banyak efek negatifnya. Contoh saja, ketika kita bermedia sosial, buka HP saja, dueng gitu ya, setan itu sudah siap mau masuk dari mata, mau masuk dari mulut, mau masuk dari telinga. Misalkan mendengarkan lagu-lagu cinta yang melenakan, setan masuk. Kalau misalkan istilahnya melihat sesuatu yang mengundang nafsu, setan masuk gitu.
1: Benar.
0: Pola pikir dari otak dan hati kita harus selalu waspada, karena memang setan ini sekarang lebih mudah masuk ke dalam tubuh manusia, menggoda manusia ini dengan HP. HP ini tidak pernah bukan hal yang salah ini. HP itu adalah alat saja, teknologi saja, tinggal siapa yang mau menggunakannya. Apakah digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk keburukan. Kadang orang menyalahkan media sosial itu rusak gitu ya. Ya kalau yang dilihat yang rusak-rusak, ya rusak semua.
1: Tergantung bagaimana cara menggunakannya Ustazah ya.
0: Tapi kalau yang dilihat adalah kebaikan, misalkan cara pembelajaran tentang pendidikan, tentang pendidikan agama Islam dan lain sebagainya, itu akan memberikan efek positif yang luar biasa. Jadi HP dan media sosial itu adalah sebuah media saja yang bisa digunakan untuk media kebaikan dan juga bisa digunakan untuk media keburukan. Bisa digunakan untuk pahala jariah, bisa digunakan juga untuk dosa jariah. Yang mengalir terus mengalir walaupun orang sudah meninggal.
1: Oke, terakhir Ustazah, mungkin adakah doa yang bisa kita lakukan, atau mungkin ada doa yang mungkin diajarkan oleh Nabi agar terhindar dari sifat serakah dan juga cinta dunia yang berlebihan? Adakah Ustazah?
0: Ini doanya itu seperti ini Mas, kalau yang dulu istiqomah ya sama kita mukul libal gulub habib kol di ala dinika, menjaga hatiku untuk selalu di dalam agama sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah sifatnya umum dari sifat ria, selalu berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah dan kebaikan. Ya, mukalibal kulub, wahai penguasa hatiku, gitu ya. Jagalah hati saya itu untuk selalu berada di dalam agamamu. Sehingga di sini setiap hari kita harus selalu berdoa kepada Allah, dan doa dengan bahasa yang kita miliki, yang mudah kita miliki, gitu ya, yang bisa kita pahami. Silakan berdoa, ya Allah hindarkanlah hamba dari sifat kaku. Kita lihat aja, banyak sekali sebenarnya sifat-sifat tercela yang bisa menjangkiti manusia, dan itu menjadi pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Maka di sini kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi setiap hari kalau kita selalu berdoa sehingga nanti mendapatkan perlindungan dari Allah. Atau misalkan membaca membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu akan membuat hati kita selalu berada dalam kebaikan. Kalau bisa tidak hanya dibaca tapi juga dipahami dengan artinya, itu akan mudah memberikan hidayah.
1: Baik Ustazah, kita berada di penghujung segmen kesimpulan, apa Ustazah yang bisa kita bagikan? Monggo silakan.
0: Terima kasih Mas Ariel. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang sehat panjang umur, memiliki hidup yang makmur, diberikan haji mabrur, diberikan budi pekerti luhur, gitu ya. Terhindar dari sifat kufur dan takabur, juga terhindar dari sifat rakus. Karena sifat rakus ini pada hakikatnya menjadi pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Dengan berzuhud, insya Allah kita akan istilahnya terhindar dari sifat rakus. Amin. Allahumma.
1: Amin. Demikian Mas Ari. Terima kasih Ustazah Regi untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa berjumpa kembali Ustazah ya di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk keluarga di rumah. Izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi ya bersama dengan Ustazah Regi Lidiawati MPDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan juga asesor dari BKD Kemenristek Dikbud ya Situbondo, yang mengatakan begitu, zuhud obat keserakahannya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya tadi ya, karena ada kendala teknis ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita dapat mengambil kesimpulan atau hikmah ya dari mukadimah di pagi hari ini. Sekali lagi pendengarnya, tepat pukul 6 kita bergeser dalam menjian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 102,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Januar Fahmi berikut melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kali Pecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
3: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
2: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
4: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
2: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat gotong royong, kepedulian sosial dan lingkungan. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
6: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
5: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya, maka insya Allah itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
5: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerima menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
0: PDKR Bupati Lamongan dorong Kampung Kerapu Labuhan gunakan teknologi internet untuk tingkatkan produksi dan mampu menembus pasar dunia. Farin Regi berikut melaporkan.
8: Bupati Lamongan Hilonor Effendi mendorong pembudidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brontong, mengoptimalkan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi. Langkah ini dinilai penting agar Kampung Kerapu Labuhan semakin berkembang dan mampu menembus pasar dunia. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kerapu ketiga di Desa Labuhan. Pak Esa Panakrapnya mengatakan nilai produksi ikan kerapu pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 174 miliar rupiah. Ia yakin pada tahun 2026 target produksi akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya permintaan.
9: Tagline ini kita sosialisasikan, dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya, karena memang kalau lihat dari sisi produksinya saja, produksi kita kerapu khususnya di Labuan ini sudah mencapai hampir 170 miliar di tahun 2025. Dan sekarang di tahun 2026 baru triwulan 2 saja sudah mencapai 90 miliar lebih. Artinya masih ada 2 triwulan yang ketika musim panen nanti insya Allah, sehingga nanti kita yakin bahwa di tahun ini juga akan meningkat produksinya.
8: Sementara itu, pembudidaya ikan kerapu Desa Labuan, Soekarno, mengatakan peningkatan produksi harus diimbangi dengan kualitas bibit, pakan, serta pengelolaan lahan dan air. Menurutnya, tiga faktor tersebut saat menentukan keberhasilan budidaya.
10: Pertama, istilahnya penambahan daripada pembibitan bibit, mencari bibit yang bagus. Terus yang kedua, pemberian pakan, itu hanya pakan yang kualitas. Yang ketiga, pengolahan lahan dan pemilihan daripada tadi bibit bagus, airnya bagus.
8: Baik Bupati dan pembudidaya berharap pengembangan Kampung Kerapu Labuhan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Dengan begitu, pembudidaya dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat sekaligus memperluas akses ikan kerapu Lamongan ke pasar internasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
12: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India, ya. Si kondisinya lebih kurang sama. Nah, kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
11: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
13: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah gitu. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu kan terkadang apa ya, masalah kalau hal sepele itu terkadang bisa jadi ke, nah itu yang lebih utama, bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya, kan harus ditekankan gitu.
11: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek, mengatakan selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
15: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
14: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
16: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
14: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan besar, khususnya bagi proses regenerasi relawan kemanusiaan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
18: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan seperti itu, sehingga nanti outputnya, endingnya setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
17: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
19: Kak, saya kebetulan ini sih kak, dulu waktu SMP sama SMA kan di pesantren, terus aku nggak ikut organisasi manapun, terus waktu kuliah duh pengen banget nih ikut organisasi. Terus hatinya ini tertuju di KSR, kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
17: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Arno Kusuma melaporkan.
0: Stok darah di PMI Kabupaten Tuban mencapai ratusan kantong darah. Dari stok tersebut dapat memenuhi kebutuhan selama satu minggu ke depan. Selengkapnya, Witra Adila melaporkan. Kita akan simak bagaimana informasi dari reporter Witra Adila di kesempatan pagi hari ini, pendengar.
20: Unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban berhasil mendapatkan sekitar 460 kantong darah saat peringatan hari ulang tahun PMI ke-81. Dan saat ini untuk stok darah di PMI Tuban sendiri terdapat sekitar 554 kantong, dengan rinciannya golongan darah A ada 90 kantong, golongan darah B 307 kantong, golongan darah O 129 kantong, dan golongan darah AB 28 kantong. Hal itu disampaikan oleh Humas UDD PMI Tuban Sarju Effendi. Dari jumlah tersebut dianggap mampu menjadi stok selama satu minggu ke depan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor dan mengajak generasi muda untuk terus berkontribusi khususnya dalam berdonor. Hal itu dikarenakan peran generasi muda hingga sampai saat ini masih berkisar antara 10% saja, sementara persentase lainnya masih didominasi oleh usia dewasa. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Untuk edukasi terkait donor darah, kami biasanya ke anak-anak atau siswa SMA, bagi siswa yang sudah kelas 11-12 menginjak usia 17-18 kan sudah bisa donor darah. Itu sosialisasi kita biasanya edukasinya untuk ini dari teman-teman KSR atau PMR yang ada di sekolah, dari mulai tanggal 1 September sampai kemarin tanggal 17 September 2026 itu sekitar 460-an kantong yang sudah terkumpul di unit donor darah PMI Kabupaten Tuban.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Hasil pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 selengkapnya disampaikan Faris Yarbu berikut ini.
22: Poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
23: Secara keseluruhan kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pucuk dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini.
22: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jogja
23: Toksik mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
23: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, hasil pertandingan tim Deret FC menghadapi Rans Nusantara pada laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Selengkapnya disampaikan reporter Agustin Irdiani berikut ini.
3: Tim The Red FC harus puas meraih hasil imbang 3-3 saat dilawan Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. The Red FC sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Pada babak pertama, mereka sudah unggul 2-0 melalui 2 gol yang dicetak Felipe Veloso. Gol pertama lahir pada menit ke-26 sebelum Veloso kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan babak waktu pertama, tepatnya pada menit ke-45 plus 5. Memasuki babak kedua, The Red FC memasukkan Muhammad Supriyadi. Pergantian tersebut terbukti efektif setelah Supriyadi mencetak gol ketiga The Red FC pada menit ke-53 sekaligus membawa timnya unggul 3-0. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Rans Nusantara mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui Jan Martin Anderson. Skor berubah menjadi 3-1. Tekanan Rans Nusantara FC semakin meningkat. Pada menit ke-69, tim tamu mendapatkan hadiah penalti yang kemudian dieksekusi Laji Male. Eksekusi tersebut berhasil mengubah kedudukan menjadi 3-2. Memasuki menit-menit akhir, Rans Nusantara FC terus menggempur pertahanan The Red FC. Tekanan tersebut akhirnya berbuah hasil gol pada menit ke-90. Muhammad Al-Makfiru Inzaghi berhasil mencetakkan gol penyama kedudukan dan skor berubah menjadi 3-3. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang. The Red FC dan Rans Nusantara FC harus puas berbagi 1 poin. Atas hasil ini, pelatih The Red FC Aji Santoso menyayangkan hasil tersebut. Menurutnya, tim sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan setelah 3-0, tetapi sejumlah kesalahan membuat Rans Nusantara FC mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Aji menilai pertandingan tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya, terutama terkait ketenangan dan juga mental pemain ketika berada dalam posisi unggul.
4: Jelas, cukup disayangkan. Iya, ketika terjadi gol 3-1, tadi juga Filosof ada dua

0: Sementara itu, pencetak gol ketiga Darat FC, M. Supriyadi, juga mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ia menilai tim harus segera mengambil pelajaran dari kegagalan mempertahankan keunggulan. Ia menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain. Ia berharap Darat FC mampu bangkit dan tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
1: Ya, saya sangat berterima kasih sungguh disayangkan dan pertandingan sore hari ini kita sebagai pemain juga kecewa dengan hasil ini.
0: Selanjutnya, tim Darat FC sendiri dijadwalkan akan bermain tandang menghadapi Persiba Balikpapan pada Jumat 25 September mendatang. Agustin Erdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengarnya setelah lagi tempat waktu 7 kita bergeser dari Manjan Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden

0: Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.